0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau. Cuk.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
5: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
6: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
7: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maigus Nasir, Wakil Wali Kota Padang, mengucapkan selamat dan bangga kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Tentu bagi kami ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi bagaimana suasana kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga ke pelosok desa. Radio Republik Indonesia hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia.
7: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Padang pagi hari ini masih sama Fathan pastinya, teman pro 2 yang bakal menebarkan kebahagiaan untuk kamu semuanya. Pokoknya teman pro 2 pagi hari ini kamu gak usah bad mood, jangan bad mood dulu teman pro 2. Udah tebar senyum aja, tebar persona aja gitu kan, bahagia aja. Pun ada masalah sedikit demi sedikit, ya setidaknya kamu pikirin hal-hal yang positif aja teman pro 2. Nikmatin dulu aja pagi hari ini yang kalau kelihatannya ini sekarang cerah teman pro 2, gak tahu nanti malam gimana. Yang pasti BTW ini kan tanggal 18 Mei 2026 ya teman pro 2 ya. Nah aku mau infoin ke kamu nih teman pro 2. Ternyata setiap tanggal 18 Mei itu menjadi perhatian dunia kembali tertuju pada upaya pengembangan vaksin HIV teman pro 2. Jadi ternyata tanggal 18 Mei ini diperingati sebagai Hari Vaksin HIV atau HIV Vaccine Awareness Day. Dan momentum ini itu digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penelitian vaksin HIV sekaligus menghargai para ilmuwan, tenaga kesehatan, relawan, dan komunitas yang terlibat dalam perjuangan melawan virus tersebut. Yang mana kan kita tahu ya teman pro 2 bahwa HIV ini benar-benar momok yang mengerikan bagi kita semuanya. Virus yang menyebar, tapi syukurnya menyebarnya itu pasti ada hal-hal atau syarat dan ketentuannya ya. Yang pasti sekali lagi ini juga perlu menjadi perhatian kita, ini juga perlu menjadi kekhawatiran kita karena sampai saat ini obatnya belum ada. Jadi HIV atau Human Immunodeficiency Virus atau HIV itu tuh virus yang menyerang dan melemahkan sistem kekebalan tubuh manusia. Kalau misalnya kekebalan tubuh kita udah lemah teman pro 2, itu nanti penyakit apapun masalahnya bakal menyerang teman pro 2. Nah, jadi kalau nggak ditanganin, infeksi HIV itu dapat berkembang menjadi Acquired Immunodeficiency Syndrome, yaitu kondisi ketika daya tahan tubuh menurun drastis sehingga penderita rentan terhadap berbagai penyakit. Nah masalahnya sampai saat ini belum ada obat yang benar-benar dapat menghilangkan HIV dari tubuh. Palingan adanya sih pengobatan yang tersedia ya umumnya berupa terapi antiretroviral atau ARV teman pro 2. Itu juga sebenarnya untuk menekan jumlah virus dan membantu pasien menjalani hidup yang lebih sehat. Jadi gak benar-benar hilang, cuman menekan jumlah virusnya agar gak bertambah dan juga membantu pasien lebih menjalani hidup lebih sehat teman pro 2. Nah makanya itu pengembangan vaksin HIV menjadi harapan besar bagi dunia medis. Vaksin dianggap sebagai salah satu cara paling efektif untuk mencegah penularan berbagai penyakit menular termasuk HIV. Dan vaksin HIV itu vaksin yang dirancang untuk membantu tubuh mengenali dan melawan virus HIV sebelum virus tersebut menyebabkan infeksi serius. Berbeda dengan vaksin pada umumnya yang sudah tersedia luas sama pro 2, kalau vaksin HIV itu masih berada dalam tahap penelitian dan pengembangan. Ya semoga sih kedepannya yang kita harapin ya teman pro 2 ya, itu vaksinnya ada dan benar-benar bisa menghilangkan HIV virusnya dari tubuh kita teman pro 2. Tapi sejauh ini mungkin kan kita udah tahu ya gimana cara mencegahnya dan itu yang perlu kita lakukan terlebih dahulu teman pro 2. Jadi sembari kita berharap vaksinnya ada, tapi yang pasti yang kita utamakan adalah bagaimana cara mencegahnya.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Tahukah kamu, pohon di hutan ternyata bisa saling berkomunikasi. Para ilmuwan menemukan bahwa pohon dapat mengirimkan sinyal melalui jaringan jamur di dalam tanah. Jaringan ini sering disebut sebagai internet hutan. Melalui jalur itu, pohon bisa berbagi nutrisi, bahkan memberi peringatan jika ada hama atau penyakit. Jadi, hutan sebenarnya seperti komunitas besar yang saling membantu.

0: Lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi nggak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, nggak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hengki Ardiles, mantan pemain Semen Padang FC. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dikutip dari rri.co.id, Jakarta Bayangkara Presisi JBP menjuarai AFC Men's Volleyball Champions League 2026. Setelah mengalahkan Fulat Sirjan Iranian FSI, partai final berlangsung di Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak, Kalimantan Barat, Minggu 17 Mei 2026 malam. Dukungan supporter mampu membawa tim voli putra Indonesia tersebut menundukkan wakil Iran melalui pertandingan ketat selama 4 set penuh. Jakarta Bayangkara Presisi memastikan gelar Asia setelah memenangkan pertandingan akhir dengan skor set 3-1 meyakinkan. Dalam jalannya pertandingan, Jakarta Bayangkara Presisi langsung mengendalikan pertandingan. Permainan agresif sejak set pertama dimulai di Pontianak. Keita membawa keunggulan tuan rumah melalui 2 servis AS beruntun menghadapi pertahanan Fulat Sirjan Iranian. Dominasi permainan Jakarta Bayangkara Presisi semakin terlihat setelah kesalahan servis lawan terus bermunculan pada pertandingan. Farhan membawa tuan rumah meraih set poin sebelum Keita menutup kemenangan set pertama melalui spike. Fulat Sirjan Iranian bangkit pada set kedua setelah memberikan tekanan kepada pertahanan Jakarta Bayangkara Presisi. Muzik menyamakan kedudukan melalui servis ace ketika kedua tim saling mengejar poin pertandingan tersebut hari. Jakarta Bayangkara Presisi kembali unggul setelah memanfaatkan kesalahan lawan pada penghujung set ketiga pertandingan tersebut. Ketika memastikan kemenangan set ketiga melalui spike keras menghadapi pertahanan Fulat Sirjan Iranian tersebut.

ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang. Scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
2: Halo, Nak.
1: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
2: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
1: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
2: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
1: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
3: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
4: Kamu kenapa, Tari?
3: Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
4: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
3: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
4: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke Auditorium RRI Padang.
5: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

02 masih dari kawasan Sudirman 12 sama Fathan Mubina pagi hari ini yang mau ngabarin kamu semuanya, mau ngasih informasi nih terkait perakhiran cuaca Provinsi Sumatera Barat kali ini ya teman Pro 2 ya, di hari Senin tanggal 18 Mei 2026. Ya alhamdulillah kalau sekarang udah kelihatan cerahnya teman Pro 2, tapi nggak tahu deh nantinya karena kan dari kemarin agak berubah-ubah gitu kan, tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan. Jadi teman Pro 2 untuk hari ini itu diperkirakan kita mulai dari pesisir selatan dulu ya teman Pro 2 ya. Pesisir selatan kayak masih kemarin kayaknya masih diperkirakan akan ada hujan ringan dengan suhunya 24 sampai 28 derajat Celcius. Terus juga kalau Solok itu diperkirakan berawan, si Junjung cerah berawan teman Pro 2. Sama tanah datar berawan, kalau si Junjung nih rata-rata untuk perkiraan suhunya 23 sampai 30 derajat Celcius. Terus tanah datar berawan, Padang Pariaman juga berawan. Agam juga berawan teman Pro 2, sama 50 kota juga cerah berawan, Pasaman berawan, Kepulauan Mentawai berawan, Darmasraya berawan, Solok Selatan berawan, Pasaman Barat hujan ringan. Kalau Kota Padang sendiri teman Pro 2 hari ini diperkirakan akan terus berawan dengan suhunya 22 sampai 28 derajat Celcius dan kelembapannya 72 sampai 93%. Kota Solok berawan juga, Kota Sawahlunto cerah berawan. Kota Padang Panjang berawan, Kota Bukit Tinggi berawan, Kota Payakumbuh berawan, dan Kota Pariaman berawan. Jadi hampir semuanya hari ini ya teman Pro 2 rata-rata itu diperkirakan berawan. Kecuali tadi pesisir selatan, terus juga tadi yang hujan ringan itu ada Pasaman Barat. Dan udah itu doang, berdua doang. Kalau gitu teman Pro 2 selamat menjalankan aktivitas ya di hari ini ya. Semoga semuanya lancar aja, apalagi cuacanya juga diperkirakan berawan, tapi demikian tetap jaga keamanan, stay safe juga di perjalanan. Kamu yang mungkin kerjanya di luar ruangan juga hati-hati teman Pro 2. Kamu yang kerjanya yang potensi bahayanya atau apa sih istilahnya tuh ya, pokoknya yang kayak di bangunan-bangunan dan lain sebagainya, itu juga harus stay safe ya teman Pro 2 ya. Semoga sehat selalu, aman selalu.

0: Gis, fotoin gue dong yang estetik. Pakai angle lagi mikir kehidupan gitu.
1: Oke, siap. Ntar lu 3, 2, 1. Nah, cakep. Upload langsung FYP nih. Itu apaan yang jatuh?
0: Oh, sampah aku.
1: Lah, ini kirain jatuh dari langit.
0: Ya kali awan buang bungkus cemilan gini.
1: Iya sih, tapi kelakuan kamu kayak berharap tuh bumi auto bersih sendiri. Kalau semua orang kayak kamu, tempat ini bisa jadi tempat sampah estetik dong. Captionnya, healing tipis-tipis, sampah numpuk drastis.
0: Aduh, jangan dong. Ya, ini gua ambil lagi deh.
1: Nah gitu, jadi wisatawan keren itu bukan cuma soal outfit sama fit, tapi juga attitude. Jangan tinggalin sampah di tempat wisata.
0: Alam gak butuh drama, cuman butuh dijaga.
2: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
3: Ngerasa udah paling update soal Piala Dunia? Buat kamu yang hidupnya nggak jauh dari bola, Highlight dan Euphoria Stadium, saatnya upgrade cara kamu menikmati Piala Dunia. Cuma di Pro 2 FM RRI Padang. Kita bahas semua yang lagi viral, dari momen gokil di lapangan, drama pemain, sampai obrolan receh yang relate banget sama kamu. Ada banyak program yang bakal nemenin kamu dari sebelum kick-off hingga after match. Gak cuma denger, kamu juga bisa ikutan, share opini, tebak skor hingga debat santai bareng penyiar favoritmu. So, jangan cuma jadi penonton, jadilah bagian dari hype-nya Piala Dunia 2026. Dengerin terus Pro 2FM RRI Padang. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pro 2 FM Padang. Halo teman Pro 2. Kali ini aku mau bahas nih teman Pro 2. Kemarin ada gak di antara kamu yang sempat menyaksikan atau nonton VCT Stage 1 teman Pro 2? Karena itu Grand Finals dan aku yang melihatnya yang wow. Walaupun memang aku kan gak terlalu ngikutin semua pertandingannya teman Pro 2, karena memang agak tertarik aja gitu kan, memang seneng aja sama game Valorant, jadi kadang-kadang lihat, kadang-kadang enggak. Dan kebetulan karena kemarin Grand Finals, walaupun itu juga nggak semua pertandingan juga dilihat teman Pro 2, yang pasti di map Fracture, wah itu map yang ketiga kayaknya teman Pro 2, karena kan harusnya ada berapa map gitu kan yang di pick juga kan, ada Pearl, ada Lotus, ada Fracture, ada Haven. Aku yang paling benar-benar ikutin terus tuh yang di Fracture teman Pro 2, tapi nggak tahu kenapa ini sangat disayangkan sekali ya, Full Sense benar-benar seperti dibantai sama Paper X. Tapi yang luar biasa kali ini Paper X keluar sebagai juara VCT 2026 Pacific Stage 1. Jadi mungkin untuk kamu yang belum tahu kan, kalau VCT Pacific Stage ini turnamen liga internasional resmi dan untuk game Valorant di kawasan Asia Pasifik yang diselenggarakan oleh Riot Games. Dan ajang ini itu tahapan kompetisi regional pertama dalam musim kalender Valorant Champions Tour atau VCT. Dan fungsinya nanti bakal sebagai jalur kualifikasi utama menuju turnamen Global Master. Kalau nanti kayaknya untuk di London ya teman Pro 2 ya. Dan PaperX itu keluar sebagai juaranya kali ini di VCT 2026 Pacific Stage 1 dengan MVP-nya itu Forsaken teman Pro 2. Dan kalau dilihat dari statistiknya, wah ini first kills-nya dari PaperX ya 36, terus kalau dari Full Sense tuh 32. Dan juga player performance-nya semalam itu Premi di Fractures benar-benar agak kurang meyakinkan teman Pro 2. Gak dikasih kesempatan untuk menjadi player yang bakal terus ini teman Pro 2 dilihat gitu kan. Yang paling menarik ya itu pas di Fracture-nya yang, karena aku memang ngelihatnya saat pertandingan yang itu aja teman Pro 2, yang ketiga itu. Dan benar-benar yang namanya ngejar poin tuh awalnya 1-0 tiba-tiba 1-1, 2-1 tiba-tiba 2-1, belum lagi sempat untuk Full Sense tuh jadi 7-5 apa berapa, untung 2 poin tapi dikejar lagi sama PaperX sampai 8-5. Dan akhirnya udah pas change itu PaperX jadi attacker, Full Sense jadi defense. Nah itu udah agak kesulitan tuh untuk Full Sense untuk mengejar poinnya lagi. Dan ya itu menjadi akhir pertandingan dan PaperX keluar sebagai juara teman Pro 2. Dan itulah teman Pro 2, itu pokoknya pertandingan yang kemarin tuh seru, seseru itu teman Pro 2.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time. Cepat dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingetnya.
0: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan.

0: Minta duit lagi.
1: Papa, ih.
0: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
0: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
0: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
0: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
0: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.
2: Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya. Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Jantolani, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilan yang menyiapkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga pelosok desa, RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menekankan pengelolaan mineral di kawasan transmigrasi harus menjaga kelestarian lingkungan, mendukung pembangunan berkelanjutan serta memastikan pemerataan pertumbuhan ekonomi antar wilayah Indonesia. Ia menekankan hal itu sangat saat menghadiri kegiatan Patriot Move 2026 yang digelar Kementerian Transmigrasi dan dirangkaikan dengan lari bersama peserta ekspedisi Patriot pada momentum Car Free Day di Bundaran HI Jakarta. Sebagai Menko yang membawahi Kementerian Transmigrasi, AHY menegaskan pembangunan ekonomi nasional tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan lingkungan hidup karena keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian alam harus tetap dijaga secara berkelanjutan nasional. Menurutnya, eksplorasi dan ekstraksi sumber daya mineral di Indonesia wajib mengikuti aturan hukum dan undang-undang yang berlaku hingga tidak dilakukan secara semena-mena oleh pihak tertentu. Ia mengatakan, pemerintah akan memastikan seluruh kegiatan pemanfaatan sumber daya alam berjalan adil dan bertanggung jawab demi menjaga keseimbangan pembangunan serta keberlanjutan lingkungan bagi masyarakat sekitar kawasan.

bioskop di Indonesia berdiri dari tahun 1900, tapi kamu tahu nggak sih film berjudul Lutung Kasarung yang disutradarai oleh dua orang Belanda, yakni G. Kruger dan L. Heveldorp, merupakan film pertama yang diproduksi di Indonesia. Sebelumnya, film-film yang diputarkan adalah film-film yang berasal dari luar negeri. Lutung Kasarung rilis perdana pada tanggal 31 Desember 1926. Tokoh utamanya adalah seekor lutung yang berbasis pada cerita populer di kalangan masyarakat Sunda. Film ini punya format film bisu dan pernah dibuat ulang dua kali, yaitu di tahun 1952 dan tahun 1983.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

Masih sama Fatah Mubina yang mengudara di Sudirman 12 di 90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan selain tontonan kemarin yang asik ya teman Pro 2, itu pertandingan antara Pepper Rex dan juga sama FS teman Pro 2. Aku juga setelah itu malamnya, itu udah malam juga sih pertandingannya. Tapi maksudnya setelah itu juga aku ada lagi tonton yang seru teman Pro 2. Ini gara-gara aku kan emang sekarang tuh kalau nyari series, cari movie, cari hal-hal yang mau aku tonton, kadang-kadang kepantiknya itu sama potongan-potongan atau klip-klip di media sosial teman Pro 2. Karena padahal ya udah misalnya langganan sama Netflix tuh, itu cuman gara-gara ada satu film yang aku mau tonton, tapi selebihnya kan kalau gak ditonton kan sayang banget ya, udah langganan tapi cuman buat nonton satu film doang. Nah satu sisi saat lagi cari-cari itu aku kepikiran, nonton apa yang seru ya, karena kalau ngeliat dari trailer atau teaser itu gak terlalu nyangkut teman Pro 2. Makanya sekarang kayaknya kalau klip-klip itu juga agak ngaruh ya, walaupun biasanya klip itu kan juga hampir spoiler semua isi filmnya teman Pro 2. Dan tontonan yang aku lagi ikutin teman Pro 2, serial The Wonderfuls. Ini serial terbaru dan komedi, sumpah dari episode pertama itu bener-bener banyak yang buat aku ketawa, sampai sekarang aku baru di episode ketiga. Walaupun ada nantinya scene-scene yang memang mungkin terlihat membosankan teman Pro 2, tapi benar-benar komedinya luar biasa banget. Apalagi aktornya dari Park Eun-bin, ya ini aktris ya teman Pro 2 yang kayaknya keren banget. Belum lagi yang di Extraordinary Attorney Woo, dia itu kan karakternya kayak karakter-karakter yang mentalnya keterbelakangan ya teman Pro 2 ya, tapi cerdas. Nah sedangkan kalau kali ini dia karakternya itu kayak bad girl, tapi lebih ke pala batu. Bukan bad girl yang murahan gitu teman Pro 2, tapi yang lebih ke pala batu. Dan komedinya benar-benar luar biasa banget sih. Ada Chan En Woo juga ada Choi Dae Hoon sama Im Seong Jae. Jadi ini ada Park In Lee yang jadi Eun Chae-ni, sama Son Kyung Hoon, Kang Robin. Itu dalam karakter dalam serialnya itu teman Pro 2. Ya bisa kita katakan kayak trio gitu ya teman Pro 2. Dan trio itu jadi hal-hal yang membuat kisahnya lebih menarik lagi. Ini ke fiksi ya teman Pro 2 ya. Serial-serial fantasi gitu. Karena menyangkut superhero, menyangkut ini juga. Tentang kekuatan super juga teman Pro 2. Ntar kalau aku mau ceritain lagi lebih lanjut takutnya spoiler, kamu tonton dulu aja nih The Wonderfuls. Pokoknya hampir semuanya dalam ceritanya, dalam scene-nya tuh ada aja deh pokoknya yang buat ketawa.

Pernah gak sih kamu ngebayangin gimana suara dunia di tempat-tempat yang enggak pernah kita datangi? Misalnya, jauh di dalam laut, bukan cuma sunyi, justru ada nyanyian misterius dari paus, gesekan es, sampai suara gemuruh yang enggak kita sadari. Bahkan, para ilmuwan pernah merekam suara laut dalam yang terdengar seperti makhluk raksasa, padahal itu fenomena alam yang sampai sekarang masih bikin penasaran. Enggak cuma di bumi, di luar angkasa juga ternyata punya suara. Meskipun bukan suara yang bisa langsung kita dengar, gelombang dari planet seperti Saturnus atau Jupiter bisa diubah jadi audio dan hasilnya terdengar seperti musik ambien yang aneh tapi menenangkan atau malah sedikit menggeramkan ya. Bayangin aja, semesta ini kayak punya soundtrack sendiri yang selama ini enggak kita sadari. Dan yang paling dekat, coba deh dengerin suara malam tanpa gangguan. Dengerin angin pelan, serangga, daun bergesekan, semuanya punya ritme yang unik loh. Kadang kita terlalu sibuk sampai lupa kalau dunia ini sebenarnya hidup lewat suara. Jadi hari ini, coba matikan sejenak kebisingan dan dengarkan. Mungkin ada suara yang selama ini kamu lewatkan.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, nak. Kabarin ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

0: bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.

0: Gali Lagi Logi. Gali Lagi Logi.
1: Ini seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
2: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
1: Ya, kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
2: Gini nih punya Adek nih ya, yang so tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan respon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
1: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja, biar romantis.
2: Wah. Ma, Ulan, Ma.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hengki Ardiles, mantan pemain Semen Padang FC. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bahasa Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

90.8 FM Pro 2 Padang, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, masih dengan lagu-lagu yang seru. Ini ada I Don't Think That I Like Her dari Charlie Puth, teman Pro 2. Lagu rilisan tahun 2022. Kita bakal terus banyak ya menghadirkan lagu-lagu yang seru. Nanti juga di Pro 2 Hitlist, kamu bakal sama rekan Gus Pri yang bakal nemenin kamu di jam 10 nanti, teman Pro 2. Tapi jam 9 ini, BTW aku mau ngobrol-ngobrol lagi ya teman Pro 2 ya. Salah satunya, ini kan kita masih dalam kondisi dan mungkin di media sosial kamu juga exploringnya masih ramai terkait kasus Nadiem Makarim ya teman Pro 2 ya. Lagi-lagi kita sebagai generasi muda, aku ngajak kamu semuanya, kita perlu memahami politik. Tiba-tiba ngajak-ngajak memahami politik. Ya bagaimanapun teman Pro 2, sekarang kan yang menjadi pembahasannya adalah rasa kekhawatiran anak-anak muda, rasa kekhawatiran generasi penerus untuk mencoba masuk ke dunia politik, karena yang dikhawatirkan ini aja masalahnya, Nadiem. Seseorang yang lulusan luar negeri dan lulusan terbaik lah bisa dikatakan, pulang-pulang ke Indonesia menciptakan lapangan kerja bagi mereka semua, masyarakat Indonesia banyak sebanyak itu. Tapi dia juga karena saking cintanya akhirnya merelakan usahanya dilepas begitu aja, walaupun enggak gitu aja sih. Dan pada akhirnya mencoba menduduki pemerintahan, dan ketika sudah usai, ketika sudah selesai, tiba-tiba dia harus dituntut pidana penjara selama 18 tahun. Selain itu juga harus ada membayar uang pengganti sebesar 5,6 triliun rupiah. Kalau nggak mampu bayar, hukumannya bakal ditambah lagi menjadi 9 tahun penjara atau nomor 2. Itu kan

mereka menerima uang, terus juga uangnya dibelikan apa-apa, tapi mereka cuma dijadikan saksi doang, saksi kas dalam kasus Nadiem Makarim ini, tidak sebagai ditetapkan sebagai tersangka Temen Pro 2. Banyak hal yang janggal memang dalam kasus ini ya Temen Pro 2 ya. Ya pokoknya selain dari itu semua sebenarnya ya kita doakan yang terbaik, kedepannya kita lihat seperti apa, semoga kasusnya segera selesai, yang pasti ada kebaikan yang didapatkan sama Nadiem. Karena sedih juga masih jadi tahanan rumah ya. Mungkin kalau kita ngelihat ya masih enak lah di rumah. Masalahnya peraturan persyaratannya tuh banyak banget. Cuman di rumah ya syukurnya sih masih ada keluarga, tapi tetap aja. Itu yang namanya tahanan rumah dari istilahnya aja udah sedih banget Temen Pro 2. Makanya itu kita nunggu dulu nih duga. Karena kan awalnya Kejaksaan Agung mendakwa Nadiem itu mengunci spesifikasi teknis menggunakan Chrome OS secara eksklusif lewat Permendikbud nomor 5 tahun 2021. Dan keputusan ini dinilai jaksa sih itu menguntungkan bisnis sepihak. Jadi agar Google meningkatkan investasi modal ke PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau PT AKAP atau Gojek yang didirikan sama Nadiem Makarim sendiri. Padahal laptop tersebut dinilai nggak ngerugi, tidak dapat digunakan optimal oleh siswa di daerah tertinggal, terdepan dan terluar, itu juga karena internetnya gitu kan, makanya akhirnya tidak dipergunakan. Dan itu udah ada pembelaannya semua Temen Pro 2, sampai Google sendiri, petinggi-petinggi Google tuh mau jadi saksi tapi ditolak sama jaksa Temen Pro 2. Ya ya ampun, gimana ya Temen Pro 2 ya. Ya udahlah, kita tunggu dulu aja prosesnya. Aku sih di sini lebih menekankan kepada kita semua ya sebagai generasi penerus, apalagi untuk anak-anak muda sekarang. Memang ada rasa kekhawatiran, tapi setidaknya kita harus tahu bahwa nanti yang bakal mengganti posisi kedudukan semuanya kan ya mereka yang saat ini umurnya di 20 tahun, 20-an, umur 18-an. Makanya itu kita menjaga agar sama-sama kita semangat untuk terus Temen Pro 2 punya optimistis Indonesia lebih baik ke depannya.

0: bau apa ya? Kamu nyium juga enggak?
1: Iya nih, Nay. Aku cium juga bau apa ya?
0: Tari, lihat deh. Itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau.
1: Iya ya, Nay. Coba aja kalau orang-orang gak buang sampah sembarangan. Ya, pasti gak bikin bau gini.
2: Alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir dan aroma yang tidak sedap di lingkungan kita. Mari biasakan kelola sampah pribadi. Buanglah sampah pada tempatnya, tanamkan dalam hati.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tori Ramadhanata Jomudo, Rang Mudo Sumatera Barat. Senang sekali dan ingin menyampaikan selamat RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung Sepak Bola Dunia 2026. Nah, Anda semua ikut terus di RRI, jangan sampai ketinggalan dan pegang ya negara jargonnya. Oke, thank you.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia Pro 2 FM Padang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sebenarnya memang aku gak bisa sih bilang kayak, ayo kita jangan takut untuk masuk politik, gak juga sih. Karena memang masih banyak kekhawatiran ketika hukum masih belum benar-benar jelas dan terbuka ya teman Pro 2 ya. Masih agak antara kaku dan juga memang yang belum sempurna sepenuhnya. Karena kalau kita lihat teman Pro 2, mungkin memang negara dirugikan, tapi sebenarnya kan memang tujuannya ya baik. Dan juga kalau dibilang apakah tidak digunakan atau tidak dimanfaatkan Chromebook-nya itu, sebenarnya kemarin udah ada sempat tuh di beberapa influence kan, memang kita gak bisa harus percaya 100%, tapi setidaknya itu menunjukkan dia langsung ke lapangan di daerah 3T itu, teman Pro 2 terpencil, itu Chromebook itu sebenarnya masih bisa digunakan. Walaupun memang kalau ditanya apakah dengan kualitas layanan internetnya dan lain sebagainya, tapi tetap aja itu masih benar-benar digunakan. Nah, selain itu teman Pro 2, ini kan memang kalau dilihat antara merugikan negara atau mengambil keuntungan untuk pribadi. Masalahnya kalau kasus Nadiem Makarim kemarin teman Pro 2, gak ada speser pun uang yang ia terima. Malah yang aku bilang tadi ada itu yang memang dia bertanggung jawab untuk menyetujui atau apa ya, aku lupa lagi. Itu udah jelas-jelas mereka menerima uangnya dan mereka untuk keuntungan pribadinya mereka membeli motor atau apa itu. Dan itu malah hanya dijadikan sebagai saksi teman Pro 2. Makanya itu memang menjadi kekhawatiran, tapi jangan sampai malah menyulut atau meredam semangat kita semua yang ingin berusaha menjadikan Indonesia lebih baik ke depannya. Kalau dibilang mau masuk politik, ya yang penting sih untuk kamu ngubah paradigma dulu, misalnya dari politik kekuasaan gitu kan. Kamu berpikir kalau politik itu intinya harus merebut kekuasaan dan dengan kekuasaan kamu bisa semena-mena, enggak gitu juga teman Pro 2. Kamu bisa aja mengubahnya menjadi politik pelayanan. Nanti ketika kamu udah dalam pemerintahan, ketika kamu sudah ada jabatannya, ya tujuan kamu ya untuk melayani bangsa dan negara ini. Dan pastinya yang perlu diperhatikan juga, yang perlu kamu miliki ya bekal diri dengan pendidikan politik. Terus juga bisa memanfaatkan ruang digital untuk menyuarakan gagasan. Jadi gak serta-merta hanya di lapangan gitu kan. Kita benar-benar entah itu buat komunitas atau apa yang sekalinya aspirasi, kita coba dengan ruang digital. Tapi agak ngeri juga sih kalau ruang digital sama-sama terlalu terbukanya. Kadang-kadang mungkin maunya kayak memberikan usulan atau memberikan gagasan, tapi terlihatnya lebih seperti penghinaan, itu bisa jadi teman Pro 2. Dan juga hal tentunya dengan kamu udah bisa ubah paradigma, terus juga kamu udah punya bekal diri, itu bisa menghilangkan apatisme dan rasa gentar terhadap dunia politik. Jadi kamu gak perlu khawatir tuh kalau misalnya hukumnya udah jelas gitu kan, mana yang disebut korupsi, mana yang bukan korupsi, dan gimana ketika kamu masuk tiba-tiba ke bawah-bawah, itu kamu gak perlu khawatir lagi. Terus juga ada langkah-langkah yang bisa dikatakan konkret Pro 2 dan perubahan pola pikir yang bisa kamu terapkan. Pertama, pahami bahwa politik itu mempengaruhi keseharian kamu. Dan memang hingga saat ini ketika, kalau dulu aku kan kepikiran, aduh gak suka banget deh dengan pemerintahan, gak suka. Waktu kecil ya, karena waktu kecil kan cuman bayangannya tuh agak dulu tuh pas zaman-zamannya Presiden SBY kayaknya. Aku kan kadang-kadang nonton TV ya, nonton-nonton berita, itu juga banyak-banyak yang pada akhirnya kalau sekarang kayaknya udah melihatnya ya biasa teman Pro 2, itu perjuangan mereka untuk memberikan aspirasi, perjuangan mereka untuk masyarakat juga. Tapi kalau pas dulu waktu SD kan cuman rasa khawatir aja, rasa takut, seorang anak SD kan takut ini kenapa ada demo-demo kayak gini. Makanya dari situ kayaknya gak terlalu tertarik gitu kan sama dunia-dunia presiden lah, dunia-dunia DPR, dunia-dunia kementerian, dunia-dunia pemerintah, politik dan lain sebagainya. Tapi
remaja dewasa ini akhirnya aku sadar kalau emang setiap spesifiknya ya setiap sudut kehidupan kita itu dipengaruhi dari politik. Kita kerja, gaji kita semana itu kan juga bakal ditentukan dari kebijakan-kebijakan yang dibuat. Kalau misalnya pemerintah nggak buat kebijakan, nanti pengusaha atau yang membuat usaha, yang membuat lapangan kerja kan semena-mena aja memberi gaji kita atau memperoleh. Jadi pahami bahwa politik mempengaruhi keseharian kita. Banyak muda mungkin merasa jauh dari politik, padahal semua aspek kehidupan seperti biaya pendidikan juga, terus juga harga bahan pokok juga, sampai ketersediaan lapangan kerja itu kan ditentukan oleh kebijakan politis. Dan memahami hal ini tentunya membuat kita bakal sadar atau memperoleh bahwa masuk politik adalah cara mengambil kendali atas masa depan mereka atau atas masa depan kita sendiri. Terus juga ubah stigma menjadi ruang karya. Ya jangan melihat politik hanya sebagai ajang perebutan kekuasaan atau tempat para politisi senior yang kaku. Mungkin kamu bisa atau kita bisa anggap politik sebagai wadah kolaborasi untuk menyelesaikan masalah masyarakat secara langsung melalui pembuatan kebijakan yang pro rakyat.

0: Banyak yang bilang minum es bikin gemuk, tapi faktanya itu cuma mitos. Es itu air yang dingin tanpa kalori. Yang bikin berat badan naik biasanya gula berlebih dari minuman manis, soda, atau dessert. Jadi, es biasa aman kok diminum, asal jangan ditambah sirup dan gula terlalu banyak. Intinya, jangan salahkan es, tapi perhatikan apa yang kamu minum bersama esnya.
1: Seorang siswa SMP di Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan mendadak heboh lantaran mengalami korban bullying oleh rekan.
2: Banyak sekali sekarang berita tentang perundungan. Benar-benar mengkhawatirkan.
3: Iya ya, bahkan anak sekolah dasar pun juga menjadi korban perundungan. Ini harus menjadi perhatian kita semua loh, khususnya para orang tua. Bullying atau perundungan bukan untuk gagah-gagahan, tapi bentuk premanisme.
4: Hentikan perundungan atau bullying. Setiap orang berhak untuk dihargai. Jadilah teman yang peduli.

Teman Pro 2, ini lagi-lagi mungkin langkah yang bisa kita lakukan awal-awal ya teman Pro 2 ya, untuk ubah pola pikiran dulu, mengubah pola pikirnya terlebih dahulu yang bisa kita terapkan. Tadi udah pahami bahwa politik tuh ya pastinya mempengaruhi keseharian kita, terus juga ubah stigma menjadi ruang karya, bekali diri dengan pendidikan politik. Dan ini teman Pro 2, tentunya kadang-kadang memang kurangnya literasi seseorang tuh sering menjadi sumber ketakutan dimanapun dan apapun itu teman Pro 2. Bukan hanya tentang politik aja, tentunya banyak hal yang kalau misalnya gak ada literasinya, kadang-kadang kita rasanya khawatir aja, bawaannya takut aja, takutnya ditindas aja sama orang kayak gitu teman Pro 2. Nah kita itu para pemuda generasi penerus bangsa itu dapat bergabung dengan komunitas anak muda lintas sektor. Mungkin kamu juga bisa ikut-ikut diskusi publik, atau mungkin kayak akademi politik yang diselenggarakan oleh lembaga independen, dan juga ada parpol. Ya biasanya juga kan untuk akademi politik itu ada dari parpol tuh, kayak kaderisasi juga ada tuh yang bisa kamu ikuti teman Pro 2, untuk kamu yang memang benar-benar udah ngerasa gitu kan, kalau semoga dengan hadirnya kita, dan juga karena dengan hadirnya generasi muda, kita bisa semakin membuat Indonesia lebih baik lagi. Dan juga tentunya untuk memahami tata negara dan strategi kampanye berbasis ide. Kamu bisa lihat program-program kepemimpinan untuk pemuda kayak ada di beberapa parpol institut. Terus juga mungkin kamu bisa mulai dari gerakan komunitas dan advokasi. Jadi kalau mau terjun ke politik ya nggak serta merta kayak kamu langsung calonin diri gitu, nggak harus gitu juga sih teman Pro 2. Kamu bisa mulai dengan buat organisasi, mungkin mengorganisasi komunitas lokal bisa jadi, terus juga melakukan advokasi sosial atau mengkritisi kebijakan pemerintah secara konstruktif ya, nggak asal tiba-tiba oh kebijakannya kayak gini, kayak A kayak B kayak gini, enggak, tapi kamu udah ada idenya dulu, terus kamu udah melakukan penelitian, kamu udah melakukan pendalaman terkait kebijakan ini kalau dilakukan seperti apa, nanti keuntungan atau kerugiannya bagaimana bagi masyarakat dan sebagainya. Dan sebisa mungkin ya di ruang digital atau mungkin lebih ke organisasi teman Pro 2. Terus juga pemuda itu kan pemegang mandat suara terbesar dalam pemilu, dan kekuatan massa ini adalah modal besar untuk mendesak transparansi dan mendorong regenerasi kepemimpinan yang lebih segar, bersih, dan berintegritas. Itulah dia teman Pro 2. Sekali lagi ini tentang bagaimana mungkin kita melihat kasus-kasus sebelumnya, tapi jangan sampai melunturkan semangat kita untuk masuk ke dunia politik. Bukan untuk menjadi atau menginginkan hal-hal kekuasaan atau kenikmatan yang kamu lihat kalau politik tuh pasti menjadi pejabat enak dan sebagainya. Enggak gitu ya teman Pro 2 ya. Kita melihatnya dari sisi yang lebih baik lagi, kalau nantinya ketika kita menjabat, kita masuk politik, dunia politik, kita tujuannya sebagai seorang pelayan. Ya itulah dia teman Pro 2. Oke, wah udah gak kerasa, sudah jam 9 lewat 59 aja. Karena memang sudah waktunya juga aku pamit undur diri teman Pro 2. Kalau gitu terima kasih banyak untuk kamu semua yang udah mendengarkan dan setia mendengarkan Pro 2 Padang di 90,8 FM. Ya udah sih, itu aja sih teman Pro 2 sih. Terima kasih ya teman Pro 2 ya. Sampai jumpa lagi, sampai bertemu di lain waktu. Bye-bye semuanya, dan jangan lupa bahagia selalu.

Selamat siang teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Yaounde menerima kunjungan delegasi Federasi Bulu Tangkis Kamerun, Fecabat. Kunjungan dilakukan dalam upaya mempererat hubungan persahabatan sekaligus menjejaki peluang kerjasama olahraga antara Indonesia dan Kamerun. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari penguatan hubungan bilateral kedua negara melalui jalur olahraga, khususnya bulu tangkis yang selama ini identik dengan prestasi Indonesia di level dunia. Dalam pertemuan itu, kedua pihak berdiskusi mengenai potensi pengembangan bulu tangkis sebagai sarana memperkuat hubungan antar masyarakat atau people to people contact. Delegasi Fecabat juga menyampaikan apresiasi terhadap reputasi Indonesia sebagai salah satu negara dengan tradisi bulu tangkis terkuat di dunia. Pihak federasi menilai pengalaman dan sistem pembinaan bulu tangkis Indonesia dapat menjadi inspirasi penting bagi pengembangan olahraga tersebut di Kamerun. Duta Besar Republik Indonesia, Yaounde, menegaskan Indonesia berkomitmen terus mendorong kerjasama konstruktif dengan Kamerun di berbagai sektor. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono AHY menyampaikan tekanan geopolitik di Timur Tengah mempengaruhi berbagai sektor ekonomi, termasuk transportasi udara. Menurutnya, ketegangan di kawasan tersebut mendorong kenaikan harga energi global yang berdampak langsung pada biaya operasional maskapai, terutama pada komponen bahan bakar aftur. Namun, ia memastikan bahwa penyesuaian tarif batas atas atau TBA, tiket pesawat akan dilakukan secara hati-hati dan terukur, yakni dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat serta dampak kenaikan harga energi global akibat konflik di kawasan Timur Tengah. AHY mengatakan langkah tersebut merupakan respons atas dinamika geopolitik global yang mempengaruhi biaya operasional sektor penerbangan nasional. Ia menyebut pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara keberlangsungan industri penerbangan dan keterjangkauan harga bagi masyarakat. Seniman bunyi Rani Jambak menghadirkan karya performance Mamasa Asa dalam pameran Indonesian Women's Artist IWA 4 di Galeri Nasional Indonesia. Karya tersebut mengangkat Gunung Merapi sebagai simbol memori kolektif masyarakat Minangkabau. Pertunjukan digelar di ruang pamer Gedung A Galeri Nasional. Rani menampilkan seni bunyi melalui aktivitas menyulam tradisional Minangkabau. Setiap gerakan jarum menghasilkan bunyi elektronik yang memenuhi ruang galeri. Suara itu dipadukan dengan rekaman pembacaan Tambo Alam Minangkabau. Rani menggunakan teknik sulam Suji Caya untuk membentuk motif Gunung Merapi. Teknik tradisional tersebut dipadukan dengan teknologi audio digital yang menyulam di atas kain tembaga anti radiasi yang terhubung perangkat elektronik Touch Me dari Playtronica. Sentuhan jarum mengirim sinyal MIDI yang diproses menjadi komposisi bunyi secara langsung. Menurut Rani, Gunung Merapi memiliki makna mendalam bagi masyarakat Minangkabau. Gunung itu diyakini sebagai asal-usul peradaban dan budaya Minang.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan noise in the Zed Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

di Pro 2 Hitlist yang hari ini. Kamu bisa request ke 0751274822 atau Pro 2. Atau di WhatsApp kita juga bisa nih di 0811 66 55908. Biar makin apa ya, makin semangat gitu memulai hari Senin kembali setelah kemarin libur panjang teman Pro 2, yang mungkin sekarang kamu ngelihatnya kayak udah tertutup nih kemungkinan untuk libur lagi. Tapi enggak dong teman Pro 2, kayak lagu yang satu ini ternyata masih ada cahaya dari It Gita featuring India nih teman Pro 2. Tenang aja, nanti liburan juga akan datang lagi masanya gitu ya. Di Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini,
0: itu ada apa di kamar ini?

0: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
0: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
0: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
4: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2, masih di Pro 2 Hit List di siang hari ini ya. Udah ada beberapa nih yang WhatsApp kita ke WhatsApp Pro 2 ya. Kalau ke WhatsApp kamu mah kita nggak tahu, teman Pro 2 siapa yang WhatsApp. Kita bacain dulu ya yang udah request lagu di siang hari ini, teman Pro 2. Ada yang mau diputarin lagu dari Sabrina Leonor. Judulnya Haha. Halo Kak, izin request lagu Sabrina Leonor Haha ya. Oke, nanti kita putarin ini dengan siapa ya? Septi kalau enggak salah namanya. Septi alias Celine. Celine Dion mungkin, teman Bro 2. Terus lagu berikutnya ada WhatsApp lagi nih. Hai Kak, ini dengan Gerva mau request lagu And Now, judulnya Negara Lucu. Tapi gak ada nih yang Negara Lucu, kita putarin nanti yang ini ya. Mana sih teman Pro 2? Yang 87 aja, oke. Okay. Terus lagu ketiga, teman Pro 2 kita punya lagu dari Perunggu dengan judulnya Tapi. Siang Kak, ini Hito mau request lagu Tapi dari Perunggu, terima kasih. Terima kasih kembali, oke. Okay. Oh, udah beberapa lagu nih kita siapin teman Pro 2, jadi... ya buat kamu, kita dengerin dulu yuk lagu-lagu berikut ini. Dan masih bisa request juga nanti jam 12 di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik.

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist juga di siang hari ini. Masih dengan lagu-lagu yang akan kita puterin juga, teman Pro 2. Kita lanjut yuk, ada lagu Remuk. Yang mana ini tuh penyanyinya adalah Angi Carvalho, teman Pro 2. Ada nggak ya lagu Remuk? Coba kita cari dulu. Ternyata ada nih, teman Pro 2. Kejadian apa sih di hari Senin yang bikin kamu sampai seremuk itu, teman Pro 2? Tapi apapun, mudah-mudahan bisa ini ya, utuh lagi, bukan remuk. Jadi kayak baik-baik aja gitu loh. Nah, lagu berikutnya ya, teman Pro 2. Dari Mas Theo di Magelang. Jauh juga ya Mas Theo ya. Katanya mau diputarin lagu Asma Librasi dari Sugi Bornean. Oke, nanti kita puterin lagu yang ini. Gus Pri juga suka nih, teman Pro 2. Lagu berikutnya, teman Pro 2, dari WhatsApp juga. Selamat siang Mimin, saya Karmelita izin request Fajar Nur dengan Sembuh Tanpaku. Oke, udah 3 lagu ya, teman Pro 2. Kita ke lagu lagi yuk di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Kwitansi udah, uangnya udah, panasin motor.
1: Ribet banget kayaknya. Mau ngapain sih?
0: Ini loh, mau bayar listrik.
1: Mau bayar listrik mah gak perlu repot. Kan sekarang serba mudah, tinggal pakai Olin.
0: Olin? Apaan tuh?
1: Olin by Nagari. Itu loh, aplikasi mobile banking dari Bank Nagari yang memungkinkan nasabah untuk melakukan berbagai transaksi keuangan dengan mudah, aman, dan cepat pastinya. All in by Nagari, hadir dengan fitur-fitur yang lebih lengkap, bisa transfer murah pakai BI Fast, transaksi mudah pakai Kris, pembayaran berbagai tagihan seperti PLN, PDAM, dan BPJS. Serta ada fitur-fitur kekinian seperti beli paket Telkomsel, Bayu, top up e-wallet, booking tiket hotel dan pesawat lewat Traveloka, top up voucher game, pembelian tiket sepak bola lewat EasyTik, serta berbagai fitur menarik lainnya. Teruslah waspada terhadap penipuan digital yang sedang marak terjadi dengan jaga kerahasiaan data pribadi kamu, seperti nomor rekening, PIN atau sandi, dan juga kode OTP. Abaikan SMS, WhatsApp, email atau telepon dari orang yang tidak dikenal atau mencurigakan. Dan apabila ingin berbelanja online, pastikan selalu melalui situs resmi atau aplikasi e-commerce yang asli agar kamu terhindar dari penipuan transaksi keuangan. Jangan lupa, tingkatkan terus transaksi kamu lewat aplikasi terbaru kami, All In by Nagari. All In by Nagari. Kapanpun dan dimanapun.
2: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
3: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
2: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
3: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
2: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
4: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual khususnya dalam arena pesan teks. Tapi pernah gak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa gak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, gak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji gak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
5: Teman terbaik.

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Lagu berikut ini ada lagu dari siapa? Dari Salma Salsabil, teman Pro 2. Yang udah request lagu, maksudnya judul lagunya, penyanyinya Salma Salsabil, judul lagunya Hacu, yang di request dari Rika nih, teman Pro 2. Rika di mana sih, Rika? Kayaknya ada di suatu tempat gitu ya. Terus teman Pro 2, ada lagu berikutnya dari The Lentis dengan Bunga Maaf. Nanti kita puterin juga ya. Terus lagu ketiga dari Hara dengan Celah Hati. Jadi lagu berikutnya yang akan kita puterin nih teman Pro 2. Untuk kamu sama kita dulu ya. Di Pro 2 Hitlist sampai nanti jam 12.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Oppa, giong na? Oppa keten, yung pyeonggyeong macimakuro boko sipdago hetjana. Oppa, uriga wae iroge deuneun goya? Nan oppa opsi mot sara. Oppa도 잘 알잖아. Oppa 떠나지 마, 응? 나이 있으면 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봐.

pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

Tuan Berdua dikutip dari rri.co.id. Kementerian Sosial menggelar apel ikrar tanpa korupsi di Jakarta Senin 18 Mei 2026. Menteri Sosial Syaifullah Yusuf dalam amanatnya menyinggung fenomena beredarnya informasi separuh benar di media sosial. Menurut Mensos, informasi yang separuh benar bisa menimbulkan salah paham hingga ke tingkat nasional. Apalagi bila informasi tersebut terus disampaikan dan tak kunjung mendapat klarifikasi.

0: deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital. Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Prodo FM, RRI Padang, teman terbaik kamu teman Prodo 2. Ada beberapa lagu terakhir nih dari Prodo 2 Hitlist yang hari ini teman Prodo 2 yang akan kita puterin. Yang pertama ada lagu Nadia dengan judul lagunya Kita Buat Menyenangkan teman Prodo 2. Terus ada lagu Tulang Punggung dari Firsa Besari. Dan lagu terakhir ada Satu Nona dari Badai. Itu dulu di Prodo 2 Hitlist yang hari ini. Ikuti terus Prodo 2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang. Oke? Okay?

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat, perbanyaklah salawat kepadaku setiap Jumat, karena salawat umatku akan diperlihatkan padaku setiap Jumat. Barang siapa yang banyak bersalawat padaku, dialah yang paling dekat denganku di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak?
2: Oh ya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Hai, kalian pernah gak lihat orang yang di tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
4: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
5: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
4: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blue dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
3: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidupmu. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang, dan jangan akhiri ceritamu.
6: Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia yang terdiri dari 5 ideologi utama penyusunan Pancasila yang tercantum pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat bangsa Indonesia melalui penjabaran instrumental sebagai acuan hidup yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai serta sesuai dengan nafas jiwa bangsa Indonesia dan karena Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia.
7: Ngerasa udah paling update soal Piala Dunia? Buat kamu yang hidupnya nggak jauh dari bola, highlight, dan euforia stadion, saatnya upgrade cara kamu menikmati Piala Dunia. Cuma di Pro2 FM RRI Padang. Kita bahas semua yang lagi viral, dari momen gokil di lapangan, drama pemain, sampai obrolan receh yang relate banget sama kamu. Ada banyak program yang bakal nemenin kamu dari sebelum kick-off hingga after match. Gak cuma denger, kamu juga bisa ikutan, share opini, tebak skor, hingga debat santai bareng penyiar favoritmu. So, jangan cuma jadi penonton, jadilah bagian dari hype-nya Piala Dunia 2026. Dengerin terus Pro 2FM RRI Padang. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas. Kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kamu pernah bikin yang namanya dinner rolls yang mudah gak, teman Pro 2? Nah, kali ini kita punya side dish lembut ala western, teman Pro 2, yang mungkin bisa jadi salah satu menu juga di UMKM kuliner kamu, teman Pro 2. Dimana dinner rolls jadi salah satu jenis roti lembut ya, berbentuk bulat kecil yang biasa disajikan sebagai side dish menu ala western. Nah, roti ini sering hadir di hotel atau restoran sebagai pelengkap menu sarapan maupun makan malam. Nah, kamu mungkin bisa bikin yang versi kaki limanya jadi lebih terjangkau gitu ya, teman Pro 2. Jadi nggak cuma di hotel-hotel dan di restoran-restoran doang, jadi kayak lebih merakyat gitu jadinya. Bahan-bahannya gimana, teman Pro 2? Ada 400 ml susu hangat, 2 butir telur, 2 sendok teh ragi instan, 200 gram gula pasir, garam secukupnya, 700 gram tepung terigu protein tinggi, 65 gram butter, terus butter secukupnya untuk olesan. Cara bikinnya, yang pertama masukkan susu hangat, ragi, telur, dan gula pasir. Kemudian aduk dengan mixer sampai tercampur ya, teman Pro 2. Tambahkan 600 gram tepung terigu dan garam, lalu aduk lagi dengan mixer sampai membentuk adonan. Tuangkan sisa tepung sedikit demi sedikit sambil terus dimixer. Selanjutnya masukkan butter dan uleni terus sampai kalis elastis, teman Pro 2. Pindahkan ke mangkok yang sudah diolesi dengan minyak, kemudian tutup dan diamkan selama 90 menit. Kempiskan adonan dengan tangan, bagi masing-masing seberat 35 gram, lalu bulatkan dan tata di loyang yang udah dilapisi baking paper. Resting lagi selama 1 jam, teman Pro 2, agar mengembang cantik dan jadi ringan gitu ya. Nah, di menit ke-40 atau sekitar setengah jam lebih gitu, teman Pro 2, panaskan oven pada suhu 170 derajat Celcius. Lanjut panggang adonan dinner roll selama 20 menit atau hingga permukaannya jadi kecoklatan ya. Jangan sampai gosong. Setelah matang, olesi permukaannya dengan mentega agar lebih mengkilap dan juga cantik, teman Pro 2. Nah, dinner rolls siap disajikan sebagai menu pelengkap hidangan ala barat di rumah atau jadi menu di UMKM kuliner kamu, oke? Okay? Itu dari siang hari ini, teman Pro 2, jadi informasi terakhir di UMKM atau di Rang Mudo Kreatif kita. Dan jadi akhir kebersamaan kita juga, maksudnya bareng Gus Pri, abis ini kamu ditemenin sama penyiar Pro 2 paling keren deh, teman Pro 2, berarti jam 6 sore ya. Tetap sama kita, teman Pro 2, di Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya. Hus. Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan
2: Kamera rolling action.
3: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
2: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
3: Kamu sudah bikin aku frustasi.
2: Cut.
4: Frustra.
3: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
2: Cut.
3: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
2: Cut, bungkus.
4: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
5: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
4: Frustrasi?

90,6 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat siang semuanya yang lagi dengerin Cynthia Mutiara sini. Apa kabar hari Senin ini teman Pro 2? Semoga semuanya pada sehat, happy, and of course semangat ngejalanin hari di panas Kota Padang yang terik banget ini ya. Well, emang cuaca belakangan ini kayaknya siklusnya mirip ya teman Pro 2. Pagi-pagi tuh cerah, terus siangnya juga panas terik banget, nanti udah jam 3, jam 4 tuh mulai mendung, terus tiba-tiba hujan. Tapi who knows, hari ini akan bertahan cerah dan harinya bakal cantik ya teman Pro 2. Kayak kemarin gitu. Oke deh, siang ini kita ada di Santai Siang dan kita bakal ngabarin olahraga dulu sama kamu di jam 1 sampai jam 2 ini. Sebelum nanti kita lanjut ke ngabarin selebriti di jam 2 sampai jam 3, terus bakal mulai sore ceria sampai di jam 6 sore teman Pro 2. Ya pasti playlistnya bakal aku bikin buat kamu untuk menikmati waktu istirahat siang yang bentar lagi udah mau mulai hari lagi nih. Aduh, belibat ya, bakal memulai aktivitasnya lagi, bakal balik lagi ke kantor dan segala macamnya aktivitasnya. Semangat buat kamu ya teman Pro 2. Ini lagu Run for the Wind dari Ella Langley yang bakal kamu dengerin dan aku bakal balik lagi abis ini.

0: dikhawatirkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus. Keseimbangan alam akan pupus. Pelestarian alam tak akan terurus hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka. Mereka menjaga kita.
1: Udah, Kang Bucie, Kak Yampop ya udah.
2: Sadar gak sih di rumah makan nasi Padang, kalau makan di tempat, nasinya dikasih cuma 1 centong. Sedangkan, kalau dibungkus bisa 2-3 centong. Ternyata, itu bukan keusilan Uda dan Uni di rumah makannya loh. Jadi, masyarakat Sumatera Barat dulunya menyebut restoran Padang dengan nama Rumah Makan Ampera, yang merupakan singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat. Nah, menurut penjelasan dari Kompas, pasalnya, pada zaman penjajahan Belanda dulu, diceritakan bahwa hanya orang-orang elit saja yang bisa makan di rumah makan Padang. Hal ini membuat pribumi yang memesan makanan tidak bisa makan di tempat. Para pemilik warung makan Padang pun menunjukkan rasa solidaritasnya dengan menambahkan porsi nasi saat dibungkus. Pemilik warung makan Padang beranggapan kalau mereka yang membeli makan dibungkus akan berbagi dengan keluarganya di rumah. Oleh karena itu, nasi pun dilebihkan agar keluarga si pembeli juga bisa ikut menikmati nasi itu. Tapi tenang, kalau kamu masih lapar, boleh kok minta nasi ekstra sama Uda dan Uninya. Dah, nasi tambua cie, ke sambelan 20.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Okay, ada MU yang udah menutup musim Liga Inggrisnya lewat champion, teman Pro 2, alias lewat menang dan kemenangan dramatis 3-2 waktu menghadapi Nottingham Forest di Old Trafford kemarin malam. Tadi malam lebih tepatnya ya. Ini jadi pertandingan minggu ke-37 yang diadakan di hari Minggu ya, 17 Mei kemarin banget, dan menghadirkan penutup musim spektakuler banget buat supporternya. Langsung diucapkan terima kasih dari Michael Carrick, teman Pro 2, untuk publik Old Trafford setelah pertandingan sengit ya. 3 gol MU ini diciptakan sama Lucas Shaw di menit ke-5, Mateus Cunha di menit ke-55, dan Bungmu di menit ke-76. Sedangkan kalau untuk 2 gol Nottingham itu 53 di menit ke-53 oleh Morato dan Gibbs White di menit ke-78. Wow, emang benar-benar sengit banget karena skornya 3-2 ya, teman Pro 2. Ya, emang ada perlawanan yang ketat dari Nottingham ke MU, tapi tetap apresiasi banget buat tim MU karena memang menunjukkan skill dan performa mereka yang konsisten hingga kira mereka kemenangan 3-2. Waduh, keren ya, teman Pro 2. Lagi deh, kita bakal balik lagi nanti untuk bawa informasi lain di dunia olahraga ini, teman Pro 2. Tapi kita mau dengerin dulu lagu yang satu ini.

Temuan Perludem dikutip dari rri.co.id, sejumlah komoditas pangan di Pasar Senen Jakarta mengalami kenaikan harga dalam beberapa waktu terakhir. Kenaikan tersebut membuat modal belanja pedagang ikut meningkat.

0: Totalnya jadi 150 ribu ya mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh mas, soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja mbak, bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih pak, masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo pak, silakan.
0: Kantong belanjanya pak?
2: Plastik aja mas, lali aku.
1: Lah pak, gimana sih?
3: Yuk bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
4: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih? Oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
5: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Masih di 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, okay. Masih di ngabarin olahraga, teman Pro 2. Ini ada Sinner yang mencetak sejarah nih karena menjadi juara Italian Open 2026, teman Pro 2. Ini sejak Adriano Panatta tahun 1976, Sinner lagi nih akhirnya, teman Pro 2. Nah, ini olahraganya cabang tenis ya. Dia berhasil menjuarai Italian Open 2026 karena berhasil ngalahin Casper Ruud di final hari Minggu kemarin banget. Dan ini yang bikin Sinner ini mencetak sejarah baru buat tenis Italia di turnamen yang bergengsi banget ini, teman Pro 2. Total Sinner itu menang 2 set langsung, skornya 6-4, 6-4 di Foro Italico Roma. Wow. Sama ya, teman Pro 2, dan petenis nomor 1 dunia ini berhasil menyelesaikan pertandingan di waktu 1 jam 44 menit. Waduh, emang gak ada lawan deh, gak ada tandingan nih kayak Sinner, teman Pro 2. Ini jadi petenis Italia pertama yang menjuarai Roma sejak Adriano Panatta di tahun 1976. Dan dia ini juga meraih gelar ATP Master 1000 ke-6 secara beruntun di musim ini. Ini jadi membuat Sinner tuh jadi komplit untuk pencapaiannya di career Golden Masters. Dan sekarang dia sudah mengoleksi seluruh gelar ATP Master 1000 di 9 turnamen yang berbeda. Wow.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik. Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cielu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

90,6 Metro FM Pro 2, teman terbaik kamu teman Pro 2. Here we go again di ngabarin selebritis. Kali ini ada 50-50 yang resmi comeback sama era baru mereka, teman Pro 2. Ini lebih beda, lebih gong banget. Judulnya mereka habis rilis single Starstruck di 15 Mei 2026. Dan ini jadi pembuka untuk mini album keempat mereka bertajuk Imperfect, Imperfect yang bakal rilis 1 Juni nanti. Comeback ini juga kerasanya spesial banget teman Pro 2 karena ini jadi new activity alias activity pertamanya 50-50 di 2026. Dan ini jadi sign kalau mereka tuh udah comeback 7 bulan setelah rilis digital single di November kemarin. Ini langsung menarik perhatian banyak fans Starstruck karena ini jadi perubahan besar juga dari citra musik Kina, Channel Moon, Yiwon, Hana dan Athena yang sebelumnya tuh lebih vibes-nya dreamy dan ringan. Jadi kalau di sini tuh lagunya udah dibuka sama electric synth yang intense sebelum nanti jadi anthem buat dance pop futuristic, dan ada EDM, ada hook addictive juga, dan ada rapnya. Wow. Ini vibes-nya udah jauh dari dreamy banget ya teman Pro 2. Ini kita udah tahu banget 50-50 udah melejit dari lagu Cupid dan sekarang udah punya single Starstruck lagu barunya untuk rilis, sedang menunggu maksudnya ya, sedang menunggu rilis dari Imperfect.

0: punya usaha? Jualan online atau lagi bangun bisnis dari nol? Dengerin ini. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik ngadain Sensus Ekonomi 2026. Dari Mei sampai Agustus, semua pelaku usaha bakal didata. Bukan cuma formalitas, data dari kamu bisa nentuin kebijakan, peluang, sampai masa depan bisnis di Indonesia. Jangan cuek, jangan skip. Isi dengan jujur, karena data kamu itu berharga banget. Tenang, data kamu aman dilindungi. Yuk ambil bagian, biar usaha kamu bukan cuma jalan, tapi ikut bikin Indonesia makin kuat. Sensus Ekonomi 2026, karena bisnis kamu punya dampak besar.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
2: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
3: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
4: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
5: Ya jelas pergaulan sih, tapi ya gara-gara narkoba itu saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
3: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
4: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku, tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
5: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
6: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calonku overdosis, meninggal karena narkoba.
2: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.
7: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Trio maskot Piala Dunia 2026 unik-unik banget loh. Yuk kenalan sama trio ini. Yang pertama Clutch, yang digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat. Karakter ini melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Terus juga ada Maple, rusa besar dari Kanada. Maskot ini mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Dan terakhir, ada Zayu, merupakan jaguar yang mewakili Meksiko. Karakter ini menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan warisan budaya.
1: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2000.

Jadi 90,8 Prodewa teman terbaik kamu, and here we go from Georgia Smith yang baru aja rilis nih dan memperdengarkan lagu terbarunya What's Done Is Done. Teman Prodewa, coba tebak ini lagunya tentang apa? Udah ketebak gak sih kalau judulnya begini teman Prodewa? Ini jadi rilisan solo terbarunya After Price of It All ya, Uda dan Uni. Ini hadir banget untuk jadi bagian dari soundtrack serial Bait punya Riz Ahmed bulan kemarin. Dan sebagai single utama, track itu juga menyusul collabs-nya bareng sama Wesley Joseph di lagu July lawan Prodewa. Anyway, dalam proses penulisannya Georgia Smith ini kerja bareng Maverick Sabre ya, dan produser P2J yang juga menangani produksi lagu ini. Katanya sih What's Done Is Done ini ceritanya tentang hubungan dan situasi yang udah gak bisa lagi dipertahankan, kayaknya udah udah closure gitu. Jadi buat refleksi dan gak harus selalu bermain-main dengan perasaan. Wah, deep banget, cocok nih buat kita teman Prodewa. Mirip juga sama lagu Bernadi yang satu ini, judulnya Kini Mereka Tahu, yang ya mau gimana pun kalau misalnya hubungannya udah gak bisa diterusin lagi sampai mereka akhirnya tahu segala sifat buruk pasangan kita, ya ujung-ujungnya akan berakhir juga teman Prodewa.

Tawar Perudu dikutip dari rri.co.id, Presiden Prabowo Subianto secara simbolis menyerahkan kunci jet tempur Rafale dan sejumlah alutsista modern kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Prosesi tersebut dilakukan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Senin 18 Mei 2026.

0: Pusing bana wak, masalah kampungku awak pikir seorang, hasilnya ndak ada.
1: Itu namanya duduk seorang bersampi-sampi, dipikir seorang, ide satu, keras kepalanya 10.
0: Yaudah, tapi kalau dirapatkan, kadang jadi ajang siapa yang paling banyak ngomong.
1: Oh. Nah itu, rapat rasa lomba pidato.
0: Betul kali tuh dah.
1: Makanya jang, falsafah awak kan jelas, duduk seorang bersampi-sampi, duduk bersama berlapang-lapang. Musyawarah itu cari jalan keluar, bukan cari tepuk tangan.
0: Berarti ndak usah banyak gaya yaudah.
1: Iyo, sekarang banyak yang ndak mau dengar, tapi hobi menyimpulkan.
0: Wah, itu bahaya tuh.
1: Makanya ingat, kalau ada masalah, duduk bersama. Pakai akal, bukan pakai volume.
0: Yaudah, soalnya kalau diputuskan seorang, biasanya yang benar cuma dia, yang pusing satu kampung.
2: Marawa merupakan bendera yang melambangkan identitas masyarakat Minangkabau dengan warna hitam, merah, dan kuning. Bentuk dari marawa ini memanjang ke atas dan terdiri dari tiga warna yang masing-masing melambangkan daerah di Luha Nan Tigo. Warna hitam melambangkan daerah Luha Limo Puluh Koto. Di antaranya ada di Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota. Warna ini melambangkan kerelaan dan kesabaran dalam berusaha. Jika berada di daerah Luha 50 Koto, urutan warnanya kuning, merah, dan hitam. Warna merah melambangkan daerah Luha Agam, Kabupaten Agam, yang wilayahnya meliputi Nagari Padang, Pariaman, dan Bukit Tinggi. Warna ini melambangkan keberanian dan kebesaran. Jika berada di daerah Luha Agam, urutan warnanya hitam, kuning, dan merah. Sedangkan warna kuning melambangkan daerah Luha Tanah Datar atau Kabupaten Tanah Datar. Warna ini melambangkan pengaruh yang tinggi dan berwibawa karena kecerdasan dan menunjukkan kemenangan. Jika berada di daerah Luha Tanah Datar, urutan warnanya hitam, merah, dan kuning. Dalam penggunaannya, marawa biasa digunakan dalam perayaan-perayaan seperti pernikahan, pelantikan, pengangkatan penghulu, penyambutan tamu, dan berbagai kegiatan adat budaya Minangkabau lainnya.
3: Ngerasa udah paling update soal Piala Dunia? Buat kamu yang hidupnya nggak jauh dari bola, Highlight dan Euphoria Stadion, saatnya upgrade cara kamu menikmati Piala Dunia. Cuma di Pro 2 FM RRI Padang, kita bahas semua yang lagi viral, dari momen gokil di lapangan, drama pemain, sampai obrolan receh yang relate banget sama kamu. Ada banyak program yang bakal nemenin kamu dari sebelum kick-off hingga after match. Gak cuma denger, kamu juga bisa ikutan, share opini, tebak skor, hingga debat santai bareng penyiar favoritmu. So, jangan cuma jadi penonton, jadilah bagian dari hype-nya Piala Dunia 2026. Dengerin terus Pro 2 FM RRI Padang. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Mimin, kenapa nangis?
1: Mimin sedih, Vin. Ada yang jahat sama Mimin.
0: Siapa yang jahat sama Mimin?
1: Ini lihat. Masa Mimin dikasih bintang 1 sama pembeli di marketplace? Toko Mimin kan jadi anjlok. Kalau gak ada yang mau beli lagi gimana? Mimin jadi pengangguran dong.
0: Mimin ngirim barangnya sesuai gak? Atau ada kesalahan apa gitu?
1: Gak ada, Pin. Mimin ngirim sesuai sama pesanannya. Malah Mimin kasih bonus lagi. Tapi lakban kotaknya agak kurang. Jadi ada yang kubuka sedikit aja.
0: Oh gitu. Nah, jadiin pengalaman deh, Min. Mimin udah smart banget nih jadi penjual. Kasih bonus agar pembeli tertarik untuk order di lain waktu. Tapi Mimin juga harus lebih teliti packing barangnya agar pembeli gak kecewa. Dan seharusnya pembeli juga smart, gak kasih bintang rate rendah lah sama si penjual kalau memang kesalahannya tidak fatal dan mendatangkan kerugian material. Akibat jarinya malah ladang pekerjaan orang jadi hilang.
2: Gali lagi logi.
3: Demi apa coba? Tiba-tiba bulu kuduk aku merinding.
4: Apaan sih? Gak jelas deh.
3: Hah? Apa ini pertanda kalau di sini ada penunggunya?
4: Hah, mami dede takut. Eh, Marni, hantu hunta hinti. Gak semua yang merinding itu ada hantu. Gini ya, dalam istilah medis, merinding disebut juga dengan pillow reaction, cutis anserina, atau horripilation. Berdasarkan penelitian, merinding menjadi salah satu gejala yang dialami pasien penderita tumor otak. Kaitannya biasanya dengan area lobus temporalis, kawasan korteks otak besar yang berfungsi memproses indera, bahasa, emosi, dan ingatan. Meskipun ada penelitian yang menyebutkan hubungan antara merinding dengan masalah medis seperti tumor otak, namun bukan berarti itu yang pasti terjadi. Lagi-lagi ya, merinding hanya merupakan refleks tubuh saat ada stimulus tertentu. Namun, hal ini tidak terlihat signifikan pada manusia karena jumlah bulu yang tidak terlalu banyak, berbeda dengan binatang-binatang yang sekujur tubuhnya dipenuhi bulu. Dengan demikian, penyebab merinding bisa disimpulkan sebagai respon tubuh ketika otot yang terhubung dengan folikel rambut berkontraksi. Konsekuensinya, rambut yang terhubung akan menegang sehingga tampak seperti berdiri atau merinding.
2: Tuh, kayaknya emang ada setan deh.
4: Lah, iya. Mana? Ini depan aku.

Selamat sore teman Pro 2. Kita di Info Pro 2 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama teman Pro 2. Majelis Ulama Indonesia menyebut Idul Adha 1447 Hijriah akan menjadi momentum memperkuat persatuan umat Islam Indonesia. Momentum tersebut juga dinilai mempererat kebersamaan dan kepedulian sosial di masyarakat. Sekretaris Jenderal MUI Amir Syah Tambunan mengatakan Idul Adha tahun ini diperkirakan berlangsung serentak. Penetapan Hijriah, penetapan tersebut diputuskan bersama pemerintah dalam sidang isbat penentuan awal Zulhijjah 1447 Hijriah. Amir Syah menyebut MUI bersama pemerintah akan terus melakukan kerja strategis dalam melayani umat dan bangsa Indonesia. Karena itu masyarakat diajak menjadikan Idul Adha sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Amir Syah, ibadah kurban juga menjadi bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan. Pembagian daging kurban dinilai menjadi bukti kepedulian umat kepada sesama.

Pertemuan berdua Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono AHY mengatakan langkah tersebut merupakan respons atas dinamika geopolitik global yang mempengaruhi biaya operasional sektor penerbangan nasional. AHY menyebut pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara keberlangsungan industri penerbangan dan keterjangkauan harga bagi masyarakat. Menurut AHY, tekanan geopolitik di Timur Tengah masih mempengaruhi berbagai sektor ekonomi termasuk transportasi udara. Ketegangan di kawasan tersebut mendorong kenaikan harga energi global yang terdampak langsung pada biaya operasional maskapai termasuk komponen bahan bakar aftur. Pemerintah juga memahami kekhawatiran masyarakat menjelang periode libur sekolah dan Idul Adha 1447 Hijriah yang biasanya meningkatkan mobilitas perjalanan nasional. Sebagai Menko yang membawahi Kementerian Perhubungan, AHY menegaskan penyesuaian tarif penerbangan bukan keputusan yang mudah.

Informasi terakhir Tomon Pro 2, seniman bunyi asal Sumatera Barat Rani Jamba menghadirkan pertunjukan performance bertajuk Memasak Asa di Galeri Nasional Indonesia. Suasana ruang pamer gedung A Galeri Nasional berubah hening saat pertunjukan dimulai. Pengunjung mendengar bunyi gesekan jarum, tarikan benang, serta suara elektronik yang berpadu dengan pembacaan naskah tua Minangkabau. Rani tampil di depan bingkai sulam tradisional Minangkabau atau pamedangan. Ia tidak memainkan alat musik konvensional, melainkan menyulam di atas kain khusus. Setiap tusukan jarum menghasilkan bunyi elektronik yang diproses secara langsung dan suara tersebut berpadu dengan rekaman alam dan pembacaan tabu alam Minangkabau. Sekitar 100 pengunjung menyaksikan pertunjukan tersebut dan banyak di antara mereka terlihat mengikuti pertunjukan dengan khidmat hingga akhir acara.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, balik lagi di Sore Ceria. Kali ini kita bakal seseruan bareng di Kota Padang ini. Makanya kamu dengerin aku dong di streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital. Tonton apa yang kamu dengar dan di frekuensi terhasil kita 90.8 MHz. After this, kita bakal guncangkan Pro 2 sama info yang seru di Sore Ceria ya, teman Pro 2. Info dan pastinya ada satu topik yang bakal kita bahas. Tapi sebelum itu kita mau puterin dulu buat kamu lagu dari Kaniel itu Hayu, Semesta Tolong Aku.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, oh, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda

dan bangga kepada RRI atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola saja, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga pelosok desa, RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Hidup RRI, selalu jaya di udara.

90,6 Damar FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai hai hai. Okay, let's talk about kenapa sih banyak orang yang bilang, duh gak usah jadi orang baik, gak usah terlalu baik jadi orang, karena orang baik tuh biasanya sering menderita atau sering tersakiti. Emang bener? Nah, kita mau bahas itu teman Pro 2. Ini mungkin sering juga terlintas di pikiran kita ya, kenapa kayaknya orang-orang yang pure heart, orang-orang yang tulus itu justru sering terlihat menderita, sering banget masalahnya datang silih berganti gitu. Padahal mereka gak berbuat buruk. Why this world is being unfair gitu kan? Kenapa kayak kelihatannya nih dunia gak adil banget nih? Mereka dimanfaatin, getting disappointed, atau harus menghadapi berbagai masalah. Ternyata ada penjelasan psikologisnya teman Pro 2. Psikologi sosial ya, gimana cara kerja persepsi manusia bikin hal ini tuh kerasanya real gitu. Yang menarik lagi, penderitaan orang baik tuh ternyata gak selalu berarti mereka lemah, justru sebaliknya. Nih, kita kasih tahu ya teman Pro 2. Ini menurut lifestyle, laman lifestyle dari Indozone nih teman Pro 2 yang harus kamu tahu. Sering banget orang-orang baik itu mereka lebih memprioritaskan orang lain dibanding diri mereka sendiri. Mereka gampang ngebantu orang lain tanpa diminta. Mudah maafin orang lain, walaupun mereka udah disakitin berkali-kali. Dan rela mengalah demi menjaga perasaan orang lain. Bahkan sering menahan kebutuhan pribadi demi kebahagiaan orang lain di sekitarnya. Sebenarnya di satu sisi ya ini mulia ya teman Pro 2. But on the other side, ini bikin kita rentan dimanfaatin. Kita, apakah orang baik itu? Tapi gak semua, ternyata gak semua orang baik. Gak semua orang yang punya niat baik yang sama gitu. Ada yang melihat kebaikan itu sebagai peluang untuk ambil benefit atau ambil keuntungan dalamnya. Jadi ketika seseorang terlalu tulus, terlalu percaya, terlalu sabar, orang lain tuh bisa kayak, wah, ngeremehin ceritanya gitu ya. Makanya orang baik tuh sering ngasih lebih banyak daripada yang mereka terima. Nah, apa sih penyebabnya teman Pro 2? Nanti ya, habis lagu yang satu ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hey, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
4: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
5: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maigus Nasir, Wakil Wali Kota Padang, mengucapkan selamat dan bangga kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Tentu bagi kami ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi bagaimana suasana kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga ke pelosok desa. Radio Republik Indonesia hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia.
5: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

90,8 Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih lanjut ngebahasin kenapa orang baik selalu sering tersakiti. Nah, harapan lagi. Maksudnya, kenapa sih kita yang punya niat yang tulus, yang baik, seringkali berujung dengan kecewa. Nah, karena empati tinggi tuh bikin perasaan kita jadi lebih dalam. Orang baik tuh biasanya punya empati yang tinggi. Mereka bukan cuma sekedar memahamin perasaan orang lain, tapi ikut ngerasainnya juga gitu. Kalau ada orang yang lagi sedih, mereka juga ikutan sedih. Mereka ikut ngerasa berat. Bahkan waktu mereka ngelihat penderitaan orang lain yang gak mereka kenal sama sekali, hati mereka bisa ikut tergerak gitu. Empati emang bikin hubungan manusia tuh sebenarnya kerasa lebih hangat dan bermakna. Tapi ternyata empati juga bisa bikin seseorang tuh lebih sensitif terhadap rasa sakit teman Pro 2. Bukan cuma rasa sakit orang lain, tapi juga luka dalam dirinya sendiri. Orang yang empatinya tinggi biasa tuh lebih gampang ngerasa kecewa, terluka, atau sedih. Bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka ngerasain emosi secara lebih dalam gitu. Sementara orang yang cuek gak terlalu peduli tuh sama orang-orang yang mungkin kelihatannya lebih santai, karena mereka gak ngerasain beban emosional sebesar itu gitu. Terus, dunia selalu berjalan gak adil. Banyak orang yang tumbuh dengan keyakinan kalau hidup tuh gak adil. Kalau kita berbuat baik akan dibalas baik, kalau berbuat buruk akan mendapat konsekuensi buruk. Sayangnya realitasnya nggak selalu kayak gitu. Gitu banyak banget yang nggak sesuai sama ekspektasi kita. Kebaikan justru terkadang balasannya justru kejahatan gitu. Orang baik bisa menghadapi lebih banyak ujian, tantangan atau bahkan kesulitan. Sebenarnya ini bukan karena mereka ngerugiin ya, tapi karena hidup emang kompleks dan nggak selalu mengikuti logika moral yang sederhana. Ada faktor kesempatan, lingkungan, pilihan orang lain dan banyak hal di luar kendali manusia, teman Pro 2.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BI Fast dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
0: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Aduh bro, sudah makannya. Dari tadi tidak berhenti makan. Lihat tuh badan kamu, sudah melar.
4: Aku masih lapar bro.
3: Masih lapar? Ini kan sudah malam, sebentar lagi mau tidur. Lihat tuh jenis makanan yang kamu makan. Martabak manis, nasi goreng, terus ada teh es dan susu lagi. Itu manis semua minumannya. Nanti kamu kena obesitas loh.
5: Makan sehat, hidup sehat. Jaga pola makan dan aktif bergerak untuk mencegah obesitas.
6: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
7: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
8: Saya Badrul Mustafa, pakar gempa Sumatera Barat, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Lawan Perodo dikutip dari rri.co.id, Menteri Kebudayaan Fadlizon berharap museum saat ini tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan benda bersejarah. Menurutnya, museum harus berkembang menjadi infrastruktur kebudayaan sekaligus penggerak ekonomi budaya di tengah perkembangan zaman.

0: tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak
1: Budi. Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitik sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi di 90,8 Pro 2, teman terbaik kamu. Yes, benar banget, kita bakal lanjutin ya pembahasan yang tadi. Kenapa orang baik tuh selalu sering tersakiti, teman Pro 2. Tapi kamu jangan sampai abis ini berubah ya, tetaplah menjadi baik dimanapun kamu. Karena kalau gak sekarang, mungkin di masa depan akan ditunjukin balasannya. Ini nih, teman Pro 2, penyebab selanjutnya. Menurut psikologi sosial ya, kebaikan bikin seseorang tuh lebih terbuka terhadap resiko. Jadi orang baik tuh artinya kita membuka diri kan sama orang lain. Kita percaya, kita ngasih kesempatan, kita mengulurkan tangan, mengulurkan bantuan. Dan semua itu punya resiko. Resiko dikecewakan, resiko disalahpahami, resiko gak dihargain, resiko disakiti. Nah, orang yang lebih tertutup atau lebih berhati-hati mungkin kayak kelihatannya aman karena mereka membatasi keterlibatan emosional. Tapi orang baik milih tetap terbuka walaupun tahu ada kemungkinan terluka, teman Pro 2. Inilah yang bikin pengalaman hidup mereka lebih intens. Sebenarnya penderitaan itu bukan tanda kelemahan. Salah satu kesalahpahaman terbesar adalah menganggap penderitaan itu tanda kelemahan. Padahal kemampuan untuk tetap baik walaupun sering disakitin itu justru lebih nunjukin karakter yang luar biasa. Gak semua orang bisa peduli setelah kecewa, teman Pro 2. Gak semua orang bisa tetap membantu setelah dikhianati. Gak semua orang bisa percaya lagi setelah berkali-kali dilukai. Tapi orang baik ya, sering banget tetap memilih kebaikan walaupun tahu resikonya apa. Itu bukan kelemahan, tapi ketahanan emosional. Terus tuh ya, orang baik tuh selalu berpikir kalau kebaikan tuh gak akan selalu ngasih hasil yang instan. Di dunia yang serba cepat kayak gini, banyak orang yang berharap hasil instan dari segala hal termasuk kebaikan. Padahal kebaikan itu sering bekerja dalam jangka panjang. Dampaknya gak selalu-selalu kelihatan, kadang bahkan gak terlihat sama sekali. Tapi bukan berarti kebaikan kita sia-sia. Itu hanya membentuk hubungan yang lebih tulus, membangun kepercayaan, dan menciptakan lingkungan yang lebih hangat. Yang paling penting, membentuk kualitas karakter seseorang, teman Pro 2. Jadi jangan sampai stop jadi orang baik ya.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek. Karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas. Dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu kurang lebih 73 detik.
4: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulianto, Bupati Pasaman Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas pencapaian luar biasa dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026. Ini bukti konsistensi Radio Republik Indonesia sebagai media publik yang terus relevan dan dipercaya masyarakat. Di tengah perkembangan digital yang begitu cepat, Radio Republik Indonesia mampu menunjukkan bahwa radio tetap memiliki tempat teristimewa di hati pendengarnya. Semoga langkah ini menjadi awal dari semakin banyaknya inovasi dan karya terbaik untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara pemersatu bangsa. Ikuti terus Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Alright, kita balik lagi di sore ceria yang makin sore ini udah jam 5, teman Pro 2. Kalau tadi kita bahas apa ya? Kita bahas kenapa sih orang yang baik tuh seringkali dikecewain gitu ya. Sering banget tuh dibohongin atau bahkan dilukain, diselingkuhin apalagi. Tapi ya memang gimana ya teman produa, sometimes jadi orang baik tuh gak selalu baik balasannya juga gitu. Tapi kamu gak bisa bilang hidup gak adil, karena pasti ada balasannya kok teman produa. Nanti gak sekarang, kalau bukan besok, mungkin lusa, kalau gak lusa, minggu depan, kalau gak minggu depan, bulan depan, atau bahkan tahun depan teman produa. Gitu. Jadi sabar dan ikhlas ngelakuin sebuah kebaikan, jangan berharap imbalan, jangan berharap kamu akan diperlakukan sama juga, karena gak semua orang itu punya prinsip mindset yang sama kayak kita teman Pro 2. Oke deh, kita mau seseruan lagi lanjut di sore ceria ya teman Pro 2. Ceria maksudnya, bukan ceria. Ini Kota Padang beneran susah ditebak ya cuacanya teman Pro 2. Ini dibilang mendung juga gak terlalu, tapi udah langitnya udah lumayan gelap teman Pro 2. Gimana tuh ceritanya? Ya udah, nanti bakal kita spill mau bahas apa di sore ceria jam 5 ini teman Pro 2. Abis lagu yang satu ini, jangan kemana-mana, dengerin aku terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
1: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
0: Kenapa?
1: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
0: Hah? Terus gimana dong?
1: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
4: Yoga takut tahu,
3: takut sama ibu guru.
4: Yoga takut gempa.
3: Oh, coba Yoga dengar lagi.

0: gitu Yoga. Dulu Rere juga takut gempa, tapi diajarkan Mama kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Muhammad Adli, Ketua Umum KONI Kabupaten Pesisir Selatan. Sorotan dunia kini mengarah ke pesta sepak bola terbesar Piala Dunia 2026 yang akan menghadirkan persaingan ketat dari tim-tim terbaik dunia. Jika kita melihat konsistensi sejak 2018, ada 5 negara yang layak disebut sebagai kekuatan utama: Spanyol, Prancis, Inggris, Argentina, dan Portugal. Kita mulai dari Spanyol. Tim Matador menunjukkan regenerasi yang sangat rapi. Pasca era emas mereka, Spanyol kini tenggelam. Justru bangkit dengan gaya bermain yang tetap khas, penguasaan bola tinggi, disiplin taktik, dan talenta muda seperti regenerasi baru yang terus bermunculan. Konsistensi mereka di turnamen besar dan UEFA National League menjadi bukti bahwa Spanyol tetap berbahaya. Berikutnya, Prancis. Sejak menjuarai Piala Dunia FIFA 2018, Les Blues hampir selalu tampil di level tertinggi. Kedalaman skuad mereka luar biasa. Pemain muda dan senior berpadu dengan kualitas elit. Bahkan saat mengalami pergantian regenerasi, Prancis tetap stabil dan sulit dikalahkan. Dari Eropa, kita beralih ke Inggris. The Three Lions menunjukkan peningkatan signifikan sejak 2018. Mereka tidak lagi sekedar tim berbakat, tetapi juga matang secara mental. Final Euro dan performa konsisten di turnamen besar menjadi indikator bahwa Inggris kini adalah kandidat juara yang serius. Kemudian, sang juara bertahan, Argentina. Keberhasilan mereka di Piala Dunia FIFA 2022 bukan kebetulan. Argentina tampil solid dari lini belakang hingga depan dengan mental juara yang terbentuk sejak Copa America 2021. Konsistensi permainan dan kekompakan tim menjadi kekuatan utama mereka menuju 2026. Dan jangan lupa, Portugal. Dalam beberapa tahun terakhir, Portugal menunjukkan transformasi besar. Mereka tidak lagi bergantung pada satu bintang, melainkan kolektivitas tim yang kuat, kombinasi pemain muda berbakat dan pengalaman menjadikan Portugal salah satu tim paling seimbang saat ini. Namun pendengar, selalu ada kejutan di setiap Piala Dunia, dan kali ini sorotan kuda hitam jatuh kepada Jepang. Tim Samurai Biru berkembang pesat dalam satu dekade terakhir. Disiplin, kecepatan, dan organisasi permainan mereka semakin modern. Jepang juga konsisten tampil impresif di level internasional, bahkan mampu mengalahkan tim-tim besar Eropa dalam beberapa kesempatan. Ditambah lagi, banyak pemain mereka kini berkarir di liga top dunia, membawa pengalaman dan mental bertanding yang jauh lebih matang. Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang siapa yang kuat di atas kertas, tapi siapa yang paling

Elis. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Temuan Pro 2 dikutip dari rri.co.id, Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryanugroho menerima audiensi pengemudi ojek online asal Jambi. Dalam pertemuan tersebut, komunitas Ojol Jambi mengusulkan pembentukan organisasi nasional bernama Ojol Nusantara.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga. Saling pengertian, kan?
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: FIFA World Cup atau Piala Dunia menjadi ajang bergengsi di dunia sepak bola. Ajang ini berlangsung 4 tahun sekali. Piala Dunia pertama kali digelar tahun 1930. Hanya beberapa negara yang mampu mendominasi dan mengoleksi gelar juara terbanyak sepanjang sejarah. Negara yang paling banyak mendapatkan gelar juara adalah Brazil dengan menjadi negara tersukses dalam sejarah Piala Dunia yang memiliki 5 gelar juara, yakni pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Negara ini dikenal memiliki tradisi sepak bola yang kuat, serta melahirkan banyak legenda dunia seperti Pele, Ronaldo Nazario, dan Ronaldinho.
3: Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
6: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate enggak sih sama budaya Minang?
7: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe jo mau ta awak ini an balia baa awak di Minangko.
8: Mau ta program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Mau ta, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Mau ta, ngobrol asik ala urang awak.

Pradua FM, teman terbaik kamu, teman Pradua. Berhubung kemarin itu Hari Buku Nasional ya, teman Pradua. Nah, masih anget-angetnya nih buat kita bahas soal buku. Aku pengen kasih rekomendasi buku yang cocok banget kamu baca kalau kamu adalah seorang mahasiswa baru atau new student gitu ya, new college student. Yang pertama itu kamu wajib banget baca The 7 Habits of Highly Effective People. Ini kayak karya dari Stephen Covey, jadi salah satu buku tentang self-improvement yang paling populer banget di dunia. Di buku ini Covey tuh ngebahas 7 kebiasaan yang dirasa atau dinilai membantu banget seseorang untuk menjadi lebih efektif dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Jadi di sini tuh ada cara belajar untuk bersikap proaktif, nentuin skala prioritas, berpikir jangka panjang, sampai membangun kerjasama sama orang lain. Nah yang kedua ada buku yang judulnya 1984 atau 1984 karya George Orwell. Nah ini legend juga teman Pradua. Kita bakal diajak untuk memahami gimana kebiasaan berpikir yang bisa dibatasi oleh sistem politik yang otoriter. Selain seru buat dibaca, ini juga bisa ngebantu kita untuk memahami isu sosial, politik, dan kebebasan individu dari sudut pandang yang beda. Terakhir, belum terakhir sih, masih banyak lagi rekomendasinya. Ada buku Bumi Manusia. Kamu tahu dong siapa pengarang dan penulisnya? Of course, Pramudiana Tatur. Ini salah satu karya sastra Indonesia yang wajib banget kamu baca juga teman Pradua. Karena di buku ini tuh menceritakan sosok Mingke, bahkan udah difilmin ya, seorang pribumi yang bersekolah di kawasan Eropa di masa penjajahan Belanda. Nggak cuma mengisahkan tentang kisah cinta aja, tapi buku ini juga ngeliatin perjuangan melawan diskriminasi, pentingnya pendidikan, dan memperjuangkan hak. Terus ada juga buku yang aku rekomendasi, ini dari Henry Manampiring, Filosofi Teras. Ini cocok banget nih buat Gen Z dan mahasiswa lama, bukan mahasiswa lama, mahasiswa baru ya, ataupun mahasiswa lama boleh banget dong baca. Ini untuk siapapun sih sebenarnya teman Pradua. Nah ini tentang isu filsafat stoicisme dengan bahasa yang ringan. Lewat buku ini kita bisa belajar cara mengelola emosi, menghadapi pressure dalam hidup, dan fokus sama hal-hal yang bisa kita kendaliin aja. Jadi buku ini cocok banget buat mahasiswa atau kita yang lagi belajar menghadapi tantangan dari berbagai sektor ya. Terus ada buku judulnya The Tipping Point ini karya Malcolm Gladwell. Dalam buku ini ngebahasin gimana sebuah ide atau fenomena tuh bisa menyebar dengan cepat, bahkan jadi tren besar di tengah masyarakat. Kenapa ini cocok banget buat mahasiswa baru atau maba? Karena ini ngebahasin soal pola perubahan sosial, komunikasi, sampai pengaruh lingkungan terhadap perilaku seseorang. And last but not least, ada Build Your Dream Network, karya dari Kelly Hu, teman Pradua. Di sini bukunya ngebahasnya tentang membangun relasi dan koneksi sejak masa kuliah. Jadi penulis buku ini tuh pengen kalau kita tuh tahu jejaring profesional nggak cuma dibangun secara instan, tapi lewat hubungan yang dijaga dalam jangka panjang. Gitu. Itu dia rekomendasi-rekomendasi buku yang bakal ngebentuk pola pikir kamu as a maba, sebagai mahasiswa baru. Dan kebetulan kemarin adalah Hari Buku Nasional, jadi kata aku sih cobain ya teman Pradua, belajar hal baru, mana tahu itu bisa ningkatin minat baca kamu juga. Jadi sekalian aku juga mau sign out dari ruang dengar kamu teman Pradua, karena udah mau jam 6 juga. Abis ini kamu bakal ditemenin sama Rini Kamal di jam 6 sampai jam 12 malam nanti. Thank you banget udah temenin aku siaran. Jangan lupa selalu bahagia, jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga makan, jaga pikiran, semuanya. Ketemu lagi besok ya teman Pradua. See you tomorrow, bye.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Eh, kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh dalam Al-Qur'an ini telah kami jelaskan berulang-ulang peringatan agar mereka selalu ingat. Tetapi peringatan itu hanya menambah mereka lari dari kebenaran. Katakanlah Muhammad, jika ada Tuhan-Tuhan di sampingnya, sebagaimana yang mereka katakan, niscaya Tuhan-Tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai arasy. Maha suci dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka katakan, luhur dan agung, tidak ada bandingannya. Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh, Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun. Dan apabila engkau Muhammad membaca Al-Qur'an, kami adakan suatu dinding yang tidak terlihat antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Dan kami jadikan hati mereka tertutup dan telinga mereka tersumbat agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila engkau menyebut Tuhanmu saja dalam Al-Qur'an, mereka berpaling ke belakang, melarikan diri karena benci. Ibnu Syihab Rahm menerangkan bahwa kedua ayat ini diturunkan berkenaan dengan ejekan kaum musyrik Quraisy ketika setiap kali dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an dan diajak memeluk Islam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengejek, "Hati kami telah tertutup dan telinga kami tersumbat untuk menerima ajaranmu. Antara kami dan kau terdapat dinding yang kukuh." Hadis ini riwayat Ibnu Mu'adzir. Kami lebih mengetahui dalam keadaan bagaimana mereka mendengarkan sesuatu. Mereka mendengarkan engkau Muhammad, dan sewaktu mereka berbisik-bisik, yaitu ketika orang zalim itu berkata, "Kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain amma ba'd. Pendengar RRI Padang di mana saja berada. Pertama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya yang saban hari saban waktu kita rasakan. Kemudian berselawat kita untuk nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Pendengar RRI Padang yang berbahagia, pada waktu yang terbatas ini, kita akan menyampaikan 3 nasihat Imam Syafi'i yang kiranya ini membantu kita memproses diri kita menjadi lebih baik, tidak hanya di mata manusia, tapi juga di mata Allah. Yang semoga juga tidak hanya menguntungkan kita di dunia, tapi juga menguntungkan kita di akhirat. Apa nasihat Imam Syafi'i? Yang pertama, sembunyikanlah kemiskinanmu sehingga kamu tidak meminta-minta dan orang lain menyangka engkau adalah orang yang berkecukupan. Pendengar yang berbahagia, kapan orang dikatakan miskin? Ketika dia memang tidak mampu penghasilannya, pendapatannya sehari-hari tidak mampu memenuhi kebutuhannya dengan baik. Penghasilannya 10. Tapi pengeluarannya, kebutuhannya 11. Artinya dia tidak mampu memenuhi kebutuhannya dengan baik. Walaupun dia sudah bekerja. Walaupun dia sudah berikhtiar. Nah, sehingga orang-orang yang memiliki mental lemah, maka ketika dia dilanda kemiskinan, dia melakukan atau mengambil jalan pintas. Dengan apa? Dengan meminta-minta. Dengan memperlihatkan kepada orang lain atas ketidakmampuannya, atas kelemahannya. Sehingga dengan harapan timbul simpati orang. Lalu orang memberi karena belas kasihan melihatnya. Ini adalah persoalan sikap mental. Siapa orang yang tidak merasa menderita, tidak merasa susah ketika hidupnya miskin? Ketika banyak harapannya tapi tidak mampu dia penuhi. Tapi orang yang kuat itu, orang yang hebat itu, menurut Imam Syafi'i, salah satunya adalah orang yang tahan dengan kemiskinan sehingga orang tidak melihat kalau dia adalah orang miskin. Orang justru melihat dia seperti orang yang berkecukupan. Kenapa dia lakukan ini? Karena dia sadar harga diri adalah di atas segala-galanya. Di dalam agama kita, khairul ulia miyadi sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik dari tangan yang di bawah. Nah, dia sadar itu, bahwa meminta itu tangannya di bawah. Dan itu sama saja dia menjatuhkan harga dirinya. Dan dia yakin ketika dia berusaha, ketika dia mau berbuat, dan dia berdoa, dia berikhtiar maksimal, suatu saat takdir akan merubahnya, hidupnya akan menjadi lebih baik. Sehingga tidak perlu dia meminta-minta belas kasihan orang lain hanya untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, kaum muslimin, pendengar yang berbahagia, inilah yang banyak hari ini terjadi. Yang merupakan salah satu penyakit masyarakat di perempatan Lampu Merah, di mana-mana kita banyak melihat orang yang dengan ringan mengulurkan tangannya kepada orang lain, berharap belas kasihan orang lain, berharap kasihan orang lain untuk memberinya 1.000-2.000 rupiah yang akan dia nikmati hasilnya untuk memenuhi kebutuhannya dalam kehidupannya sehari. Tidak hanya kebutuhannya, tapi juga kadang-kadang kebutuhan keluarganya. Nah, semoga kita terhindar dari mental yang suka meminta-minta ini. Yang kedua, kata Imam Syafi'i, sembunyikan amarahmu sehingga orang menyangka engkau ridho. Ini adalah salah satu ciri dari orang yang bertakwa itu, wal kaziminal ghaiz, orang yang mampu mengendalikan amarahnya, orang yang mampu mengendalikan emosinya, orang yang mampu menata emosinya sehingga semarah-marah apapun dia, ucapan tutur kata yang keluar dari mulutnya tetap ucapan tutur kata yang terukur santun, tidak menyakiti walaupun dia marah. Dan nasihat Nabi mau begitu pada kita. La taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan pemarah. Bukan berarti tidak boleh marah. Tapi bagaimana ketika kita marah, tidak keluar dari mulut kita sumpah serapah, ucapan-ucapan, kalimat-kalimat kotor yang semestinya tidak layak diucapkan atau dikeluarkan oleh orang-orang yang berbudi pekerti luhur, oleh orang-orang muslim yang baik. Pendengar yang berbahagia, kembali, ini adalah merupakan sikap mental kita. Bagaimana kita mampu mengendalikan diri kita, karena sebenarnya amarah itu adalah api yang akan membakar orang yang memarahnya. Dan tidak jarang orang yang pemarah justru berdampak tidak hanya pada label yang disematkan pada dirinya sebagai orang pemarah, tapi juga akan mempengaruhi kesehatan dan lain sebagainya. Maka bagaimana kita menjadi orang yang mampu mengendalikan amarah itu? Yang ketiga, nasihat Imam Syafi'i kepada kita adalah sembunyikan kesusahanmu sehingga orang menyangka kau adalah orang yang bahagia. Pendengar yang berbahagia, banyak orang hari ini sebenarnya hidupnya susah itu. Hidupnya tidak luput dari persoalan, masalah-masalah yang menghimpit hatinya, yang menghimpit kebahagiaannya. Tapi dia tidak ingin orang tahu kalau dia lagi dalam susah, kalau dia lagi dalam masalah, kalau dia lagi dalam kalut. Nah, orang-orang seperti ini tidak akan muncul ke permukaan. Tidak akan pernah terlihat bahwa dia adalah orang-orang susah. Sehingga dia tidak perlu curhat di medsos, curhat dengan temannya, curhat ke sana kemari. Yang pada akhirnya kadang-kadang menjadi sebuah penyesalan. Karena terkadang kita curhat kepada orang yang tidak tepat. Kita sampaikan masalah kita pada orang lain sehingga orang lain tahu dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Suatu saat, orang-orang di mana kita pernah curhat kepadanya, mengemukakan masalah-masalah kita, justru membuka aib kita. Apa yang semestinya orang tidak tahu dari diri kita, dari keluarga kita, pada akhirnya menjadi konsumsi publik. Maka oleh sebab itu pendengar yang berbahagia, bagaimana kita menjadi orang-orang yang mampu mengendalikan emosi kita, mengendalikan diri kita, menyembunyikan kesusahan kita, menyembunyikan penderitaan kita. Karena setiap orang tidak ada yang tidak punya masalah. Cuma persoalannya adalah ada orang yang mampu menghadapi masalah itu sendiri dan dia mencari penyelesaiannya sendiri. Dia bermohon kepada Rabb-nya, minta kepada Rabb-nya bagaimana dia bisa dikeluarkan dari persoalan yang menghimpit kehidupannya. Nah, semoga tiga nasihat Imam Syafi'i ini mampu menginspirasi kita untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, pendengar dari Padang dimanapun Anda berada, telah sama-sama kita simak baru saja pembacaan Nasji Al-Quran dan juga bimbingan rohani untuk kesempatan petang hari ini. Selanjutnya, pendengar dimanapun Anda berada, tepat di pukul 18:20 waktu Indonesia Barat, ini saatnya untuk kita mendengarkan kumandang azan tanda masuk waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
2: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Teman terbaik.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Ayah, Ibu, kalian di mana?

ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

huruf K tersebut. K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Bahar, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Kepada seluruh anak kemanakan, jangan pernah ketinggalan. RRI sekarang menyiarkan tentang Piala Dunia tahun 2026. Dan itu jangan sibuk main gadget aja. Ini harus tahu tentang siapa yang menang, siapa yang kalah pada kejuaraan dunia 2026 ini. Pada anak-anakku semua, pertandingan ini sangat-sangat berharga, sangat-sangat happy. Dan itu jangan sampai ketinggalan, karena RRI bisa kita dengar sambil menyetir, kita sambil kerja, sambil kita baca-baca, kita bisa nyimak telinga kita. Dan itu bagus sekali program ini. Saya menghimbau, Piala Dunia, siapa yang tidak suka dengan sepak bola? Semua orang suka sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ayo kita dengarkan tentang pertandingan sepak bola dunia 2026 di RRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia.
0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Teman terbaik kamu.

Selamat malam teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Penantian yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba, mengangkat trofi Scudetto milik Inter dan perayaan dimulai di San Siro. Momen ini terjadi usai pertandingan melawan Hellas Verona dini hari tadi. Kapten tim Lautaro Martinez dengan sang pelatih Christian Chivu bersama-sama mereka mengangkat trofi Scudetto ke-21 Inter. Sebuah pencapaian tim yang menutup musim tak terlupakan. Presiden dan CEO Inter Giuseppe Marotta menyatakan bahwa kemenangan Scudetto selalu merupakan pencapaian luar biasa. Ia juga mengaku gembira untuk semua orang di Inter. Tujuan Inter adalah membangun skuad yang menggabungkan pemain muda dan pengalaman dengan fondasi yang sangat kuat. Marotta juga menyoroti bahwa 4 pemain dari akademi berada di lapangan hari ini dan itulah jalan yang ingin terus ditempuh Inter. Perayaan Scudetto menjadi penutup musim, selain sebelumnya Inter juga meraih Coppa Italia, mengukuhkan dominasi di kompetisi domestik. Barcelona menyempurnakan gelar juara La Liga 2025-2026 setelah mengalahkan Real Betis 3-1 di Camp Nou. Hasil ini sekaligus menjadikan Blaugrana sebagai tim yang tidak terkalahkan pada laga kandangnya selama musim ini. Rekor 100% di kandang itu menyamai perolehan klub tersebut pada musim 1959 sampai 1960. Total El Barca mencatat 19 kali menang dan 1 kali seri dari 20 laga yang dimainkannya di Stadion Camp Nou. Pada pertandingan melawan Betis, Barcelona sempat dikejutkan saat tim tamu mencetak gol pada menit ke-23. Namun wasit menganulir gol Abde Ezzalzouli karena dia sebelumnya berada pada posisi offside. Ini merupakan kemenangan ke-12 Barcelona atas Betis dalam 15 pertemuan terakhir kedua tim di kompetisi La Liga. Sedangkan bagi pelatih Pellegrini secara pribadi, ini merupakan kekalahan ke-29 sebagai manajer saat menghadapi klub Catalan tersebut. Informasi terakhir, teman Pro 2, Leo, Roli, Cornando, dan Daniel Martin sukses naik podium juara Thailand Open 2026. Leo dan Daniel menang atas unggulan teratas dari India, Satwi Sairaj Rankireddy dan Chirag Shetty dengan 2 game langsung 2-1, 12, 25, 23. Gelar juara bagi pasangan dengan julukan The Babies menjadi momen comeback yang bagus setelah keduanya berpisah sebagai pasangan selama 2 tahun. Pelatih resmi memecah Leo dan Daniel pada 2024 karena performa keduanya menurun. Leo Daniel akhirnya tampil bersama pada Indonesia Open 2024, kemudian pelatih mencarikan pemain lainnya sebagai pasangan baru di lapangan. Leo berpasangan dengan Bagas Maulana, sementara Daniel ditandemkan dengan Sohibul Fikri. Daniel sempat vakum dari pertandingan selama 1 tahun karena harus menjalani pemulihan cedera lutut kiri saat membela Merah Putih di Kejuaraan Beregu Sudirman 2025. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Banget. Langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau kamu bisa stay tune ya di Instagramnya Pro2FM Jakarta. Alright, pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro2FM seluruh Indonesia, Pro2FM favorit kamu, karena gue masih bakal balik lagi setelah yang satu ini ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: to Music Live Chat. Dan masih barengan tentunya sama Edit nemenin lo di malam hari ini. Dan Edit udah gak sendirian karena udah ditemenin sama Varelio.
1: Halo.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa, luar biasa. Ini pertama kali main di MLC Music
1: pertama
0: Live Chat.
1: Pertama kali.
0: Welcome tentunya. Selamat datang.
1: Banyak.
0: Dan juga congratulations for your first EP.
1: Yes.
0: Bener?
1: Bener.
0: EP pertamanya. Gimana rasanya?
1: Seneng dong.
0: Rilis EP pertama ya, berarti
1: pertama,
0: akhirnya
1: bener.
0: Ya. Bener. Dan Varelio ini sebenarnya single udah duluan ya.
1: Udah ada
0: ya. Iya kan satu, yang satu apa judulnya?
1: Sepakat Berpisah.
0: Sepakat Berpisah. Wah. Bener. Tapi kayaknya gue mau kenalan dulu sama lo nih.
1: Siap.
0: Lo tuh berarti asli dari
1: Makassar.
0: Makassar.
1: Iya.
0: Wow. Mana nih gak bawa Coto Makassar ya nih?
1: Boleh dong. Boleh.
0: Coto Makassar itu the best makanannya ya kan.
1: Udah coba.
0: Apa?
1: Sering.
0: Gak sering, cuman pernah.
1: Okay.
0: Pernah, cuman gak sering sih. Karena dulu sejujurnya gue punya teman orang Makassar juga.
1: Oh,
0: gitu
1: yeah.
0: Kan. Gue tahu beberapa kosakata, cuman kayaknya gak layak tayang deh ya.
1: Coba.
0: Jangan dong. Nanti saya yang kena ya. Anyway, ini kita udah datangan Varelio.
1: Iya.
0: Yeah. Yang sekarang udah stay Jakarta berarti ya?
1: Iya, yeah, benar.
0: Dari Makassar awalnya.
1: Yeah.
0: Tapi lu ada gak sih culture shock pertama kali tinggal di Jakarta tau sih?
1: Alhamdulillah enggak. Karena
0: enggak ya?
1: Sebelum bener-bener stay, aku itu sama orang tua emang sering bolak-balik Jakarta. Jadi ya,
0: enggak
1: lah.
0: Iya, enggak ya, aman-aman aja ya. Sudah terbiasa ya.
1: Dan nenek juga ada tinggal di sini.
0: Oh iya. Ya. Oh iya ya ya. Berarti orang sebenarnya udah sering juga ke Jakarta.
1: Lumayan.
0: Ya.
1: Lumayan.
0: Sudah terbiasa dengan ya, keriuhannya orang-orang yang sangat cepat sekali tentunya.
1: Sangat padat.
0: Benar. Tapi kalau lo sendiri kita ngomongin soal musik deh sebenarnya.
1: Iya.
0: Kenal musik tuh udah dari kapan sih?
1: Kenal suka musik itu dari kecil.
0: Udah kecil umur berapa tuh?
1: Pokoknya dari kecil lah.
0: Oke.
1: Aku kenal musik karena Justin Bieber.
0: Oh iya. Beneran. Berarti maksudnya lagu-lagu apa tuh pertama kali denger?
1: Yang pokoknya semua lagu Justin Bieber.
0: Wow.
1: Itu yang dia itu yang buat aku suka jadi nyanyi, mau aku suka musik semuanya karena dia lah.
0: Oh, oke. Okay. Berarti pertama kali ya suka dan kenal musik tuh dari
1: Justin Bieber.
0: Benar. Emang berarti ya era-era itu
1: Liebers.
0: Iya, era itu emang ya dia masih lucu-lucunya kan.
1: Lagi naik-naiknya.
0: Iya, benar. Berarti kemarin pas di Coachella seneng banget nontonnya ya. Karena kan dia bawain ini kan lagu-lagu lamanya kan.
1: Seneng lah.
0: Iya kan. Jadi apa ya kayak
1: walaupun dengan laptop itu.
0: Bener.
1: Tetap
0: ya.
1: Keren dia.
0: Tetap keren lah ya Justin Bieber.
1: Justin Bieber.
0: Bener. Oke, berarti udah dari kecil gitu kan. Tapi kalau pertama kali lu nyanyi di depan orang tuh kapan? Ingat gak sih?
1: Waktu kecil itu paling seringnya cuman kalau ada pengantin atau ada acara apa, mama tuh nyanyi gitu.
0: Emang sering ditodong ya.
1: Aku tuh nangis juga tuh. Ngomong. Tapi akhirnya semakin di sini
0: makin terbiasa ya. Wah. Wow.
1: Sampai sekarang pun masih deg-degan.
0: Oke.
1: Cuman dengan berjalannya waktu karena ya mungkin apa ya, bener yang orang bilang jam terbang itu.
0: Iya.
1: Sangat,
0: bener sih. Bener. Tapi kalau ngomongin tadi bilang kan deg-degan gitu ya. Tapi ingat gak momen-momen ketika pertama kali naik panggung buat nyanyi sama pertama kali ngerilis EP itu deg-degannya lebih
1: beda
0: deg-degan
1: banget.
0: Mana?
1: Beda lah.
0: Beda ya, apa tuh bedanya?
1: Iya, beda. Bedanya apa ya? Sama-sama deg-degan.
0: Mm-hmm.
1: Bedanya paling kalau pertama kali nyanyi ya karena mungkin di panggung gitu.
0: Mm-hmm.
1: Kalau pertama kali rilis, ini laguku keterima enggak ya?
0: Iya, yeah, ada.
1: Walaupun aku enggak terlalu mikirin itu karena menurutku ya kalau musikku disuka alhamdulillah, tapi
0: bener.
1: Harapannya tetap bisa disuka lah, bisa diterima.
0: Betul. Jadi sebenarnya ya nothing dulu saja lah ya. Tapi itu karena ya hobi, suka nyanyi, suka dengan dunia musik, jadi akhirnya rilis aja gitu kan. Gokil.
1: Yeah.
0: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngomongin soal EP terbarunya, EP perdana juga yang berjudul
1: buat ini? Seisi dunia aja. Seisi dunia cemburu.
0: Alright, seisi dunia cemburu.
1: Nama EP-nya kan?
0: Nama EP-nya, iya, betul. Seisi dunia cemburu. Kira-kira secemburu apa sih dunia ini sama Farelio? Nanti kita bakal bahas lagi ya, teman-teman. Jadi pastiin tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Farel. Yo.
1: Halo.
0: Alright, sebelum kita ngebahas soal EP perdananya, jadi kita sempat ngobrol di off air ya. Ada sesuatu yang menarik menurut gua. Ini adalah single sebelumnya yang sempat berpisah. Ya ternyata ini adalah sebuah soundtrack juga untuk sebuah film juga ya.
1: Yes.
0: Judulnya Dilanjutkan Salah Disudahi Perih.
1: DSDP.
0: DSDP, yeah. Bener. Dan ternyata lu juga main di situ ya?
1: Main sedikit.
0: Ada beberapa scene di situ.
1: Jadi,
0: berarti ya?
1: Kalau mau lihat saya harus detail karena ya lumayan
0: sedikit. Iya, ya, berarti harus fokus nontonnya mana nih Farelio nih ya. Benar. Tapi gimana? Itu kan jadi pengalaman pertama lo juga ya untuk bermain film ya. Gimana rasanya, ya, Bro? Gimana rasanya main film?
1: Tertekan
0: ya.
1: Tapi enggak seru. Mm-mm. Ternyata oh ini loh. Rasanya syuting film. Mm-mm. Dan ditemenin senior. Wow.
0: Iya benar, karena lawan mainnya juga luar biasa banget kan. Ada
1: jago-jago semua.
0: Bener. Ada Mika Tambayong, ada Tisa Biani, Kevin,
1: Adilova.
0: Adilova.
1: Dan mereka cepet-cepet banget.
0: Nah itu sementara ya.
1: Kayak oke ini
0: langsung ya, tak langsung gas.
1: Sejam berapa scene doang?
0: Iya. Gue pasti juga akan seperti itu sih karena gue gak pernah acting juga ya kan. Tapi berarti dari rilis single Sepakat Berpisah itu ke EP ini berapa lama tuh berarti waktu itu?
1: Kayaknya 3 bulan lebih lah.
0: 3 bulan ya?
1: Ya sekitar 3 bulan, ya? Bulan lebih kalau gak salah ya.
0: Benar-benar. Ya. Dan berarti EP ini rilis tanggal bulan ini atau
1: EP kalau jadi gini. Yang kita buat Seisi Dunia Cemburu itu rilis bulan 2 kemarin.
0: Oke.
1: Kalau EP-nya 5 lagu ini rilis bulan 4.
0: Oke. Ya, berarti 2-3 bulan ya jaraknya ya. Benar. Alright, kita ngomongin soal EP-nya Seisi Dunia Cemburu nih. Yeah. Ada 6 lagu di EP ini?
1: Iya.
0: Ada 4. Ada 6 lagu. Tapi kalau boleh dijelasin nih secara apa ya kayak garis merahnya, benang merahnya tuh sebenarnya ini tentang apa nih? EP ini
1: tentang cemburu.
0: Alright.
1: Jadi jadi dalam 6 lagu ini 5 lagu happy.
0: Oke.
1: Satunya lagu galau.
0: Oke.
1: Jadi ada kayak bisa dibikin cerita lah. Jadi mulai dari PDKT sampai jadian sampai ini dan akhirnya ada itu kesalahan terbesar itu.
0: Apa tuh kesalahan terbesar? Benar-benar berarti sebenarnya kayak proses kita jatuh cinta aja ya sebenarnya.
1: Benar.
0: Dari PDKT terus deket jadian mungkin ya kan. Pokoknya ada fase butterfly eranya gitu kan sampai akhirnya ada satu kesalahan yang mungkin bikin menyesal juga ya. Wow. Tapi kenapa akhirnya dipilih si judul EP-nya adalah Seisi Dunia Cemburu gitu?
1: Karena lagu yang ini dari menurutku ya. Lagu yang paling aku suka, paling ini nih jagoan gue.
0: Oke.
1: Itu kita buat Seisi Dunia Cemburu.
0: Oh,
1: jadi
0: I see.
1: Nama EP-nya itu Seisi Dunia Cemburu.
0: Oke, berarti sebenarnya bisa dibilang kayak judul EP-nya diambil dari bisa apa ya bahasanya kayak lagu favoritnya lah ya, lagu jagoannya Farelio lah ya. Benar-benar judulnya juga mirip gitu kan, kita buat Seisi Dunia Cemburu.
1: Yang hilang kita buatnya doang.
0: Benar, kita buatnya hilang seisi dunia cemburu gitu. Berarti sebenarnya ini apa kayak bikin orang lain cemburu gitu ya, sama-sama cerita cinta
1: sama pasangan lo, kita.
0: Pasangan kita gitu. Ya.
1: Jadi kita berdua nih misalnya dengan sama pasangan kita, kita pengen membuat seluruh orang ini cemburu sama kita.
0: Oke.
1: That's why. Bisa juga untuk keluarga mungkin.
0: Oke. Berarti sebenarnya general ya.
1: General
0: ya, enggak
1: di dalam EP itu.
0: Di dalam EP itu.
1: Cuman yang kita buat Seisi Dunia Cemburu ini lebih spesifik untuk perempuan karena akhirnya ku lelaki yang sedang jatuh cinta kepadamu.
0: Garit. Oke. Makanya sebenarnya tadi gue agak sedikit kaget kenapa isinya 5 lagu upbeat gitu kan. Ternyata adalah kita buat seisi dunianya itu cemburu, bukan kita yang cemburu gitu kan. Oke.
1: Kita berdua.
0: Iya benar-benar sama pasangan kita ya. Wow, benar-benar. Dan tadi salah satu single favoritnya adalah Kita Buat Seisi Dunia Cemburu.
1: Iya.
0: Ini yang spesifik ya.
1: Iya.
0: Ngomongin soal apa berarti ini sebenarnya dari kisah lo atau gimana?
1: Kisahku ya.
0: Ada ya, masih ada, ada beberapa yang diambil dari kisah sendiri ya.
1: Ada.
0: Benar-benar. Berarti ini yang spesifik untuk pasangan kita.
1: Iya.
0: Untuk pasangan kita bercerita tentang cinta gitu kan. Tapi kalau dari apa ya, dari proses produksinya nih untuk EP sendiri. Ini ada yang menarik gak sih sebenarnya?
1: Banyak. Pertama pada saat recording terutama. Sebelum recording.
0: Sebelum recording, oke. Okay.

0: berapa pilihan tuh akhirnya bisa kepilih 6?
1: Banyak.
0: Oh banyak.
1: Ada.
0: Wow.
1: Ya, berarti lumayan lah.
0: Berarti cukup produktif ya sebenarnya ya. Kayak nulis, bikin
1: sangat
0: lagu.
1: Sangat kayak.
0: Atau sisanya bakal dirilis nanti setelahnya.
1: Aduh.
0: Wow, bener-bener. Wah, seru sih. Kita buat seru. Seisi dunia cemburu.
1: Iya.
0: Ini jadi jagoan dan favoritnya Varelio.
1: Iya.
0: Apa yang bikin lu favoritin lagu ini tuh apa sebenarnya?
1: Karena ya apa ya? Menurutku harusnya banyak yang relate, terutama kita cowok-cowok nih.
0: Yeah.
1: Pengen buat hubungan kita berdua sama cewek kita nih, hubungan gue nih gue bikin kalian cemburu nih.
0: Iya, gitu. Iya, benar-benar. Berarti
1: pokoknya hubungan gue nih, lihat gue nih. Jadi banyak yang pengen ngecontohin hubungan kita gitu.
0: Iya,
1: gitu.
0: Benar-benar. Berarti kayak pengen seromantis mungkin sama pasangan kita gitu ya.
1: Pokoknya di mana ada Farel dan ini, di mana ada ini dan Farel gitu. Istilahnya gitu tuh.
0: Oh, benar-benar.
1: Iya,
0: di mana ada lah. Betul.
1: Fase-fase bucin.
0: Fase-fase bucin. Benar-benar. Tapi ada enggak sih kayak tips and trick gimana caranya bisa kita terus romantis gitu sama pasangan kita? Ada enggak tips dari Farel ya?
1: Kayaknya saya mau minta tips. Kebalik.
0: Kalau udah Farel sih, gimana nih?
1: Apa ya?
0: Gimana biar seisi dunia cemburu tuh apa sih yang harus dilakuin gitu kan?
1: Yang harus dilakuin. Kalau menurutku kan orang-orang bilang ada 5 bahasa cinta, love language.
0: Oke, okay, yes.
1: Kalau menurutku 5-5 ini harus kita punya gitu. Harus kita lakukan.
0: Benar.
1: Itu.
0: Benar.
1: Okay. Itu sih.
0: Walaupun walaupun mungkin pasangan kita atau kita sendiri kayak lebih condong ke 1 atau 2 gitu kan. Tapi kita harus lakuin semua ya.
1: Benar. Itu sih paling simple.
0: Paling simple ya?
1: Paling simple itu.
0: Wow. Iya, benar juga sih.
1: Iya kan?
0: Iya, karena kayaknya gue cuma ngelakuin 2 deh.
1: Apa tuh?
0: Apa ya? Makin penasaran nih sama salah satu lagu di EP ini kita buat seisi dunia cemburu. Oke, kita bakal dengerin dulu teman Pro 2. Kira-kira bakal secemburu apa sih kita sama Varelio dan pasangannya?
1: Mana pasangannya?
0: Aduh. Ya, kita bakal langsung dengerin. Ini dia Varelio dengan kita buat seisi dunia cemburu. Go.

0: masih di MLC Music Live Chat dan baru kita dengar itu dia kita buat seisi dunia cemburu.
1: Yes.
0: Jadi siapa di sini yang udah cemburu nih sama Aurelio nih? Benar-benar tadi emang gue ngerasa langsung sih dari awal musiknya aja jeng-jeng-jeng-jeng gitu kan. Itu langsung wah. Ini lagu romantis sih. Bener-bener. Tapi menurut Farelio nih, ini lagu paling cocok didengerin pas kapan nih?
1: Pas jatuh cinta.
0: Oke, bener-bener
1: pas jatuh cinta. Liriknya sedang jatuh cinta.
0: Iya sih, bener sih.
1: Pokoknya kalau kalian lagi falling in love atau mungkin PDKT-an atau sedang bucin lah.
0: Betul.
1: Ini harusnya
0: jadi anthem ya.
1: Iya, mewakili kalian lah.
0: Bener-bener. Karena orang-orang jatuh cinta pun kayak merasa kayak ya dunia semilik mereka apa jadi iya, milik mereka milik aja berdua, gitu kan. Berdua kayak langit cuek.
1: Iya. Kan. Kayak kita laki-laki mati kiri udah itu.
0: Iya, bener. Dan ini salah satu single ya yang ada di album Seisi Dunia Cemburu gitu. Nah, kita ngomongin sisanya berarti ada 5 lagu lagi.
1: Ada 5 lagu.
0: Yang lainnya apa aja tuh berarti?
1: Ada judulnya Kesempatan, Beri Aku Tanda.
0: Oke.
1: Ada Astaga. Ada Kesalahan Terbesar. Dan apa satu lagi?
0: Jalan jauh.
1: Alright.
0: Oke, okay, kita ngomongin sedikit ya. Satu persatu ya. Kita mulai dari Kesempatan. Ini berarti fasenya di mana nih? Kesempatan ini fasenya kalau tadi kan ngomongin proses jatuh cinta kan.
1: Kesempatan ini fasenya kita suka nih cewek, tapi nih cewek ada suka orang lain nih.
0: Oke.
1: Berarti di lirik itu ada cantik tinggalkan dia, berlarilah kepadaku.
0: Oh wow, alright, berarti masih di awal-awal ya. Masih kayak mengejar, masih melihat kesempatan. Jadi kalau ada kesempatan gas aja.
1: Gas.
0: Itu dia. Alright, next kita ke kemana dulu berarti? Berarti urutannya gimana nih kalau urutannya nih? Urutan jalan cinta jadi. Kesempatan.
1: Oh, dari Beri Aku Tanda dulu.
0: Oh, Beri Aku Tanda dulu. Yeah. Oke.
1: Okay. Kalau Beri Aku Tanda itu ya kayak kita nih suka cewek tapi kasih gua tanda dong kalau lu itu
0: ada
1: apa ya bahasanya?
0: Kayak ada kesempatan ya bisa dibilang ya.
1: Iya, ada lu suka enggak? Apa nih tandanya nih?
0: Betul. Iya, kayak bakal ngasih feedback gitu, kasih tanda gitu ya.
1: Setelah itu jalan jauh.
0: Oke sih, jalan jauh. Ini bercerita tentang apa nih kalau jalan jauh?
1: Jalan
0: nih?
1: Jauh itu kayak di liriknya, dengarkan aku, ini yang ku katakan kepadamu pengganggu. Pokoknya gimana ya? Jalan jauh ini mengajak pasangan kita untuk ya jalan jauh gitu. Maukah kamu menerima hidupku
0: Di
1: hidupmu?
0: Oke, berarti kayak apa ya?
1: Jadi jalanin hubungan sama gue nih. Gue pengen jalannya jauh nih.
0: Gitu ya. Alright.
1: Gue pengen hubungan kita ke depan nih gitu.
0: Oke. Next, selanjutnya abis jalan jauh berarti
1: Astaga.
0: Apa nih?
1: Astaga yang update nih.
0: Oke. Ini berarti lagi menggebu-gebunya
1: nih. Ini udah.
0: Oke, udah ketemu nih.
1: Udah ketemu nih.
0: Iya.
1: Oke. Pokoknya lagi fase happy-nya lah.
0: Oke.
1: Bercerita tentang apa ya? Kayak astaga kamu kenapa begitu, sekali senyum aku langsung jatuh.
0: Gitu. Berarti kayak fase-fase kecintaannya banget lah
1: kayak,
0: ya.
1: Lagi lihat-lihat dia nih kayak aduh kok makin cinta nih gitu.
0: I know. Paham masih ya. Oke, dari astaga berarti ke seisi dunia cemburu. Oke. Next berarti selanjutnya
1: Kesalahan terbesar.
0: Ini apa nih? Masih secara garis besar menceritakan
1: romantis. Sebenarnya ini nyambung gak nyambung ya? Karena kesalahan terbesar ini kan orang dengar judulnya pasti udah berasumsi banyak hal nih. Apa nih? Jadi di lagu ini kesalahan terbesar itu kita melepaskan seseorang yang sebenarnya itu worth it banget buat kita.
0: Oke.
1: Jadi bisa jadi kita membuat kesalahan terbesar karena meninggalkan dia, tapi bisa jadi kesalahan terbesar ini memang kita yang buat sendiri gitu sampai akhirnya kita di apa ya? Udahlah, si perempuan ini gak mau sama kita gitu.
0: Oh,
1: Alright. Jadi kayak penyesalan gitu.
0: Penyesalan ya?
1: Dari diri kita.
0: Wow.
1: Padahal harusnya nih cewek gue treat baik gitu.
0: Benar.
1: Karena dia pergi.
0: Gitu. Oh wow. Oke. Okay. Ya, sebenarnya kalau dalam proses kita jatuh cinta pasti akan ada. Ya,
1: ada.
0: Kalau kita mungkin salah langkah
1: ada,
0: atau
1: iya,
0: salah menafsirkan sesuatu
1: iya,
0: gitu
1: makanya,
0: kan.
1: Iya. Makanya ya cukup. Kesalahan terbesar lah.
0: Iya ya, udah. Jangan sampai kita melakukan kesalahan terbesar. Oh wow, alright, gitu. Oke. Okay. Udah ya, berarti itu ya.
1: Iya.
0: Itu keenam EP-nya yang
1: iya,
0: sebenarnya bercerita tentang jatuh cinta,
1: proses jatuh cinta.
0: Iya, alright. Oke. Okay. Sekarang gue mau ngajak Pak Relio buat okay, main games.
1: Oke. Okay.
0: Kita bakal main games. Gue punya games namanya adalah Rakus.
1: Rapid question.
0: Rapid question.
1: Okay.
0: Alright. Jadi gue punya pertanyaan, nanti Farel jawab aja secara cepat ya.
1: Secara cepat.
0: Okay. Karena jawaban cepat itu adalah jawaban yang jujur.
1: Oke. Okay. Ini tentang apa dulu nih?
0: Oh, macam-macam.
1: Oh. Okay.
0: Apa? Macam-macam.
1: Tentang pengetahuan kah?
0: Enggak. Kita santai aja. Okay. Ini easy kok, gampang buat dijawab kok. Yes. Alright. Kita langsung coba aja. Kita bakal main games Rakus barengan sama Farel. Yo. Alright. Pertanyaan pertama.
1: Ya.
0: Apa hal yang paling berani yang pernah Farel lakukan?
1: Apa ya, banyak.
0: Apa tuh? Salah satunya deh yang paling berani.
1: Paling berani.
0: Mm-mm.
1: Aduh, masa disebutin?
0: Ya, enggak apa-apa kalau aman.
1: Tapi ini maksudnya apa ya paling berani?
0: Apa? Mungkin mencoba sesuatu atau mungkin main bungee jumping gitu kan.
1: Oh
0: iya.
1: Ya paling mungkin balap motor.
0: Oh, balap motor. Alright. Oke.
1: Okay. Aku suka otomotif.
0: Oh, suka otomotif. Wow. Motor sama mobil pilih mana? Lebih ke mana?
1: Motor.
0: Oh, lebih ke motor. Oke. Next question. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
1: Momen kembali kecil kayaknya.
0: Oh iya, wow. Kenapa? Apa? Ada memori apa yang diingat?
1: Lucu aja, maksudnya ya namanya kita anak kecil kan.
0: Mm-hmm.
1: Mau apapun ya.
0: Iya sih. Ya. Iya kan, kayak nggak kepikiran apa
1: iya,
0: apapun
1: iya,
0: ya. Jadi kayak ngelakuin sesuatu yang seneng aja,
1: iya,
0: gitu kan.
1: Iya.
0: Nggak stres cari duit.
1: Stres. Dulu kita waktu kecil, pengen
0: ini. Iya, pengen ini. Yaudah gitu kan, minta ke orang tua kan, gitu kan. Tapi kan orang tua yang pusing cari duitnya. Alright, iya sih. Emang masa kecil tuh pasti selalu indah, gitu kan.
1: Yes.
0: Alright, next question. Sebutkan satu hal yang bisa bikin Farel langsung bahagia.
1: Bisa langsung bahagia.
0: Kalau misal lagi bad mood, ngelakuin sesuatu atau ngapain dengan hal itu langsung happy
1: ya, pasti,
0: lagi.
1: Main musik ya.
0: Oke. Okay.
1: Kedua naik motor.
0: Oh wow. Oh, berarti lu sering ini ya kayak malam-malam motoran keliling-keliling. Yeah. Itu sering.
1: Sering. Karena iya, enggak tahu ya, dari kecil suka banget naik motor.
0: Oh wow. Oke. Okay. Berarti kayak ya hampir-hampir setiap hari ya naik motor ya. Maksudnya lebih prefer motor ya.
1: Kalau ada waktu pasti luanginnya naik motor gitu.
0: Wow.
1: Suka.
0: Tapi emang
1: suka.
0: Seru sih. Motoran tuh seru.
1: Seru.
0: Jujur. Paling jauh dari mana ke mana deh?
1: Mungkin pas aku di Makassar ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya dari kalau di bukan jarak ya, jamnya aja.
0: Oke, jamnya aja.
1: Naik motor itu dengan kecepatan

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang. Punya usaha? Jualan online atau lagi bangun bisnis dari nol? Dengerin ini. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik ngadain Sensus Ekonomi 2026. Dari Mei sampai Agustus, semua pelaku usaha bakal didata. Bukan cuma formalitas, data dari kamu bisa nentuin kebijakan, peluang, sampai masa depan bisnis di Indonesia. Jangan cuek, jangan skip. Isi dengan jujur, karena data kamu itu berharga banget. Tenang, data kamu aman dilindungi. Yuk ambil bagian, biar usaha kamu bukan cuma jalan, tapi ikut bikin Indonesia makin kuat. Sensus Ekonomi 2026, karena bisnis kamu punya dampak besar. Iklan layanan

0: akan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
1: Siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi Padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
2: Banyak bener pesenannya.
1: Iya nih, lapar.
2: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
1: Maksudnya?
2: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
1: Salahnya di mana coba?
2: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
1: Ih, ogah.
3: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
4: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita balik lagi di Kopsteng nih, teman Pro 2. Dan barusan ada Tabola Bale, dan kita berterima kasih kepada akun Sirup yang udah komen juga di live TikTok kita malam hari ini. Teman Pro 2 nge-request lagu Tabola Bale biar bikin apa? Bikin malam hari kita jauh lebih groovy, waduh, lebih asik gitu ya, nggak galau. Karena kalau udah cuaca kayak gini ya, jadi di Padang tuh sempat hujan tadi, sekarang tuh kayaknya mendung aja gitu ya, kayaknya masih ada sisa-sisa dinginnya hujan gitu. Itu bawaannya kita pengen apa? Pengen galau aja. Tapi dengan Tabola Bale kita gak jadi galau. Aduh, kita berterima kasih kepada akun Sirup. Ini emang luar biasa banget, teman Pro 2.

Nah, jadi nih teman Pro 2, kita balik lagi ngomongin soal kaos kaki ya. Nah, ternyata nih teman Pro 2 yang namanya kaos kaki ini tuh menjadi apa ya? Menjadi barang yang sebenarnya enggak terlalu diperhatikan, tapi kalau dia enggak ada aja di saat-saat yang urgent gitu ya, itu bakal jadi masalah besar tuh. Salah satunya pas apa? Pas kita lagi upacara. Bukan kita lagi upacara sih, kita mau pergi sekolah terus upacara. Nah, yang paling sering hilang apa? Kaos kaki. Kita pergi sekolah tuh kaos kaki tuh rentan banget untuk hilang, teman Pro 2. Nah, kita enggak bisa menemukannya tuh, ya kan? Paling umum apa? Sebelah hilang. Nah, kan enggak mungkin tuh kita pakai kaos kaki sebelah aja, tapi kita punya apa? Punya ibu peri di rumah. Siapa? Mama. Cuma kita enggak ketemu, tapi sama dia ketemu. Nah, kan heran ya, padahal kita mencari di tempat yang sama, tapi sama kita gak ketemu. Sama beliau kok bisa ya ketemu, bisa terlihat. Padahal kita sudah mencari di tempat yang sama, kan luar biasa. Makanya ibu itu atau mama gitu ya, kita ada yang panggil mama, ada yang panggil bunda, ada yang panggil apa, bunda hara, mungkin ada juga yang manggil gitu ya. Nah, mereka memang ibu peri sih, bisa menemukan apapun, keajaiban itu setiap hari Senin biasanya. Kaos kaki, apalagi dasi, topi, nah bisa tuh ditemukan sama mereka semuanya. Keren banget ya, keren banget sih teman Pro 2. Nah, balik lagi ke kaos kaki ya teman Pro 2 ya. Nah, si kaos kaki ini ya teman Pro 2 sebenarnya sekarang tuh udah lumayan rame banget motifnya. Tapi dari zaman dahulu sih kayaknya udah serame itu, ya gak sih? Kayaknya apa ya, stylenya dan juga motif-motifnya tuh berulang aja gitu teman Pro 2. Dan yang namanya kaos kaki itu biasanya nih teman Pro 2, beda tuh antara cewek sama cowok berdasarkan motif dan warna biasanya. Kalau cewek-cewek itu lebih suka yang girly dan ada apa ya, ada pokoknya ada aksen-aksennya gitu. Tapi kalau cowok-cowok biasanya tuh lebih suka yang apa ya, yang warna-warnanya juga gak terlalu mencolok gitu. Cuman ada yang suka pakai warna-warna mencolok juga ada. Sekarang kan abang-abang skena tuh kelihatan ya kaos kakinya kalau pakai sepatu, sepatunya cats gitu, terus kelihatan kaos kakinya. Dan kaos kakinya motifnya juga tertentu gitu ya, kayak kalau kita lihat, oh skena nih, ada yang kayak gitu juga kan ya teman Pro 2. Dan itu gampang banget kita temukan di mana-mana sih. Nah, tapi nih teman Pro 2, ngomongin soal kaos kaki ini, ternyata di mana sih pertama kali dia ada? Ternyata ini merupakan peninggalan Mesir kuno, dan kaos kaki tertua di dunia itu berasal dari Mesir kuno sekitar tahun 300 sampai 500 Masehi dan dibuat dengan model jari terpisah supaya bisa dipakai bersama sandal gitu. Jadi tuh emang zaman dahulu tuh dipisah-pisah gitu jarinya. Kalau sekarang kan digabung gitu ya. Ada sih yang pisah jempolnya biasanya. Jempolnya. Sekarang tuh bukan sepatu aja yang bisa pisah jempol. Bukan kaos kaki aja, sepatu juga ada yang pisah jempol. Ada beneran real. Tapi ada tahu sepatu yang emang pisah jari juga. Sepatunya waktu itu dipakai Jennie Blackpink ke bandara. Coba deh, nanti kita browsing. Lihat gitu. Karena itu yang pakai Jennie jadi enggak apa-apa. Tapi kalau yang pakai itu aku kan agak kenapa? You kenapa? Sehat gak pakai sepatu itu? Pasti gitu ya orang liatnya. Tapi kalau Jennie Blackpink yang pakai kayak kayaknya bisa kita maklumin sih. Itu yang pakai siapa? Jennie. Dan apapun yang dipakai Jennie diikutin orang. Kan beda sama kita ya. Kalau kita yang pakai kayak nih orang kenapa ya? Sehat gak ya? Ada apa? Masalah? Pakai sepatunya kok rada-rada begitu gitu, bakal diomongin orang. Tapi beda kalau Jennie enggak, kan dia ini apa sih namanya, role model gitu. Nah, jadi nih teman Pro 2, kalau ngomongin soal sejarah juga, ternyata pada abad pertengahan sampai 1000 Masehi, kaos kaki ini adalah barang mewah dan langka yang cuma dipakai sama raja dan kaum bangsawan. Wow, berarti dulu rakyat jelata nggak pakai. Yang pakai cuman apa, raja doang pakai kaos kaki. Hah, kenapa gitu ya? Tapi mungkin itu zaman dahulu begitu ya, teman Pro 2 ya. Zaman dahulu kita juga nggak ngerti gimana tuh perkastaan zaman dahulu kan. Nah, tapi kalau sekarang kayaknya
nggak ada lagi yang ditentukan sama kaos kaki gitu. Semua orang bisa pakai kaos kaki dan wajib malah ke sekolah pakai kaos kaki. Kalau nggak pakai kaos kaki mah kena marah, kita kena razia biasanya tuh ya. Oke deh teman Pradua, nanti kita bakal balik lagi, nanti kita bacain ya teman Pradua komen sama requestan kamu juga. Tapi kita ke lagu yang satu ini dulu deh, nanti kita balik lagi, kita ke Adele dulu teman Pradua with To Be Loved.

0: supirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya. Teman terbaik.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Kita balik lagi di Kopsteng nih, teman Produa. Dan kita lanjutin lagi nih soal kos kaki nih, teman Produa ya. Nah, jadi sebenarnya nih ngomongnya soal kaos kaki sih, teman Produa. Tadi udah kita sebutkan juga asal-usulnya sejak kapan gitu ya. Dan ternyata nih, teman Produa, tahu gak kenapa kaos kaki itu bisa dipakai sama semua orang? Nah, itu ternyata di tahun 1589 seorang pria Inggris yang bernama William Lee itu menemukan mesin rajut untuk membuat barang-barang pakaian kecil seperti kaos kaki dengan lebih cepat dan juga efisien. Nah, Ratu Elizabeth secara pribadi tidak terkesan gitu ya, tapi penemuan ini adalah kunci utama

0: yang meletakkan dasar bagi mesin rajut dan jahit yang kita lihat saat ini gitu, teman Pro 2. Tapi ada penelitiannya juga nih teman Pro 2, di mana rata-rata rumah tangga itu kehilangan sekitar 15 pasang kaos kaki per tahun karena tercuci di mesin cuci. Dan katanya ya teman Pro 2, itu berarti banyak kaos kaki satuan yang kesepian menunggu pasangannya yang sudah lama hilang. Ya juga ya. Emangnya ya sampai 15 pasang setahun. Mungkin sih teman Pro 2, mungkin apalagi di negara-negara yang memang ada ini ya, ada musim dinginnya gitu ya. Itu kayaknya juga bakal ini deh, bakal sering hilang tuh teman Pro 2. Nah, di luar angkasa nih teman Pro 2, para astronot NASA itu mengenakan kaos kaki di luar angkasa yang terbuat dari serat berlapis perak asli untuk melawan bakteri dan juga bau. Nah, bahkan ya dalam kondisi tanpa gravitasi, kaki manusia itu masih bisa berbau loh. Jadi bisa aja nih teman Pro 2, kayaknya orang-orang di luar angkasa tuh masih mikirin bau kaki gak sih gitu ya. Tapi emang itu dibikinin ini ya, dibikinin emang khusus juga, ya namanya juga di luar angkasa ya teman Pro 2 ya, di luar universe kita nih di bumi, ya mungkin udah beda gitu, makanya dibikinin khusus juga. Tapi ini teman Pro 2 tuh gak ada rekornya juga soal kaos kaki terbau. Aduh gimana. Nah, jadi rekor dunia untuk kaos kaki paling bau itu tercipta di tahun 2019. Dan prestasi yang gak tahu ya apakah ini kita harus bangga atau gimana gitu ya, diraih sama seorang remaja yang bernama Tom Strobar dari Amerika Serikat dalam kontes sepatu kids busuk. Aduh, ya ampun, ada ya kontesnya. Aku sampai speechless tau teman Pro 2, kayak ada kontes yang kayak gitu gitu ya. By the way, ini kayaknya telepon kita juga berbunyi. Mari kita angkat dulu ya teman Pro 2. Mana nih? Halo, selamat malam Pro 2.
1: Halo, selamat malam Pro 2.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Tajudin di Minasa.
0: Tajudin lagi. Hai Tajudin.
1: Hai Karini.
0: Kamu kenapa belum tidur?
1: Dengerin Karini siaran.
0: Oh wow, thank you loh, thank you.
1: Ya, sebenarnya agak ragu-ragu mau gabungkan lagi baca-baca informasi gitu.
0: Enggak, aku tuh cuma berbagi improt aja soal kaos kaki. Soalnya kita lagi ngebahas ini, kamu tim yang pakai kaos kaki, kemana-mana pakai kaos kaki atau enggak gitu.
1: Oh gitu.
0: Kamu pakai enggak? Kalau keluar rumah pakai kaos kaki enggak?
1: Enggak.
0: Kamu enggak pakai kaos kaki?
1: Enggak suka pakai sepatu, jadi cuma pakai sendal sama itu aja.
0: Kamu pakai sendal doang sukanya?
1: Iya. Yeah.
0: Oh gitu, ya deh ya deh. Berarti jarang ya pakai kaos kaki ya?
1: Jarang, karena nggak pernah pakai sepatu.
0: Ah, oke. Baiklah. Tapi misalkan di acara-acara tertentu gitu, kamu nggak pakai juga?
1: Iya, mungkin kalau di acara kayak kondangan pakailah sendal yang sering-sering, sendal sih.
0: Oh, pakai tapi yang seringnya sendal ya. Oke deh. Kalau gitu, ya udah deh. Kamu ada yang mau disampaikan enggak?
1: Buat semuanya aja yang dengerin ring siaran malam hari ini.
0: Oke deh. Tapi boleh nih spesial untuk Tejudi nih, kamu pengen dengerin lagu apa?
1: Sezairi masuk nggak?
0: Lagu apa?
1: Sezairi.
0: Lagu siapa? Coba lebih.
1: Sezairi.
0: Oh, Sezairi. Oke. Ada. Yang mau yang mana?
1: 2025 kayaknya, tahun lalu apa judulnya?
0: Kita tuh cuman ada lagunya yang ini, Luar Biasa sama Daylight yang kolaborasi sama Gangga.
1: Oh. Kalau Maroon 5 yang baru udah masuk.
0: Maroon 5 ya, kayaknya
1: Heroin belum.
0: Belum masuk deh itu. Heroin ya. Kayaknya belum dimasukin ya sama MD kita. Belum yang itu.
1: Kalau Why Don't We, masuk nggak?
0: Why Don't We yang mana?
1: Yang Grey.
0: Why Don't We kayaknya yang Grey ada deh. Bentar ya. Yang Grey kan?
1: Yang Grey.
0: Ada.
1: Kan udah malam, cocok dengerin.
0: Ah, ya udah deh, habis ini aku puterin ya.
1: Ya, buat hari ini sampai ketemu lagi. Tapi kabarnya sehat kan? Belum nanya kabar.
0: Oh iya, aku sehat walafiat. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar sih.
1: Iya, maaf kalau udah ganggu, udah lagi baca informasi.
0: Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. It's okay. Oke deh. Nanti diputarin abis ini ya, Tajudin ya. Oh, udah diputus. Ah, Tajudin mikirnya apa? Kakak lagi baca informasi, aku nggak enak mau motongnya. Enggak juga, aku cuma berbagi aja. Oke deh, nanti kita puterin ya. Kata Jodin tadi ngerekas lagunya Why Don't We juga, Grey. Abis ini kita puterin, next teman Pro 2. Ada yang pengen dengerin ini juga nih, malam Kak Rin, malam juga. Pengen dengerin lagunya Juicy Lucy, lagu terakhir. Tapi ini belum lagu yang terakhir sih. Tapi gak apa-apa, kita puterin aja ya. Tapi kita ke Why Don't We dulu deh, teman Pro 2 with Grey. Thank you.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka es seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku jarang food. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Kalian teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
5: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ kita balik lagi. Dan kayaknya nih teman Produ ini adalah segmen terakhir. Dan juga kita kayaknya sudahi saja obrolan kita malam hari ini teman Produ, karena bentar lagi udah mau jam 11. Dan kita bakal muterin playlist juga untuk kamu malam hari ini yang seru banget di ruang dengar kamu teman Produ. Jadi sebelum kita close nih teman Produ, kita mau bacain. Aduh gimana ya cara ngomongnya nih. Ini karena udah terlalu malam nih, jadi suka gak sinkron ya. Nih ya teman Produ, kita bacain dulu requestan terakhirnya tadi nih teman Produ. Ini tadi ada Bang Ade katanya pengen dengerin lagunya Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan. Ya udah, abis ini kita puterin As The Last Song kita di Kopsteng malam hari ini teman Produ. Jadi buat kamu yang masih melek ya, boleh banget untuk stay tune bareng sama kita di 90.8 MHz, atau juga bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Anyway teman Produ, berulang kita soal kos kaki, ya udah kita close di sini ya, kiss close teman Produ. Jadi jangan kemana-mana dulu, kita ke Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan.

0: Coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
2: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
0: Makasih, papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP. Dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
3: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pobbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Saatnya kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggor Aceh Darussalam, yaitu Teuku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi. Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku salat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
5: Nomor antrian 2.
3: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
6: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Satu hari lagi telah selesai dijalani. Kita akan kembali merubahkan diri dari kegiatan sedari pagi, membiarkan waktu berputar ke depan. Malam kembali mengganti hari. Melawan waktu, pikiran berputar ke belakang, mengingat kembali apa yang sudah terjadi, siapa saja yang sudah ditemui, orang-orang di tempat kerja, atau yang berpapasan perjalanan. Rupanya tidak banyak juga, orangnya itu-itu juga. Bagaimana dengan yang jauh, yang tidak dekat dengan tubuh? Apa kabar mereka? Teman-teman SMA atau guru kimia yang ajaib sekali? Apa yang sudah terjadi selama tahun-tahun itu? Adakah hal yang baik untuk diingat kini? Adakah yang bisa diceritakan hingga nanti? Kita bukan makhluk bersayap yang mampu terbang bermodal ingatan. Butuh waktu untuk ketujuan. Setengah percaya, ternyata jalan hidup sepenuhnya berbeda. Tidak sejauh selatan dan utara, namun jauhnya tetap terasa. Teman SMA yang dulu meminjam tabel periodik, mudah-mudahan dalam keadaan baik. Malam belum berganti hari, tapi sudah bulat sesuatu di hati. Besok bertemu kembali dengan orang-orang yang sama, menghargai waktu ketika bersama, kelak akan dikenal lama. Di waktu luangmu yang tidak lama, ingat-ingat juga teman SMA, merencanakan sebuah reuni.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro2. Nggak berasa kita udah di penghujung siaran hari ini. Thank you banget untuk kamu yang sudah mendengarkan kita. Dan kita akan balik lagi, teman Pro2, di jam 5 pagi. Jadi, teman Pro2, akhir kata aku Rini Kamal pamit dari ruang dengar kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi 90,8 MHz menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12 Padang, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari tau komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zed Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias Kopi Setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak bana.

Tinggalkan pantai segera ketika gempa berkekuatan besar dan air laut tiba-tiba surut. Tsunami bisa datang dalam hitungan menit. Siaga tsunami, selamatkan diri, selamatkan sesama.

0: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi bidayumil qiyamah. Ayo masih melanjutkan yang kemarin. Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya makna dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong dirinya dan rasul-rasulnya padahal Allah tidak melihatnya. Orang yang menolong Allah dan rasulnya dengan memiliki keinginan membawa senjata. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa adalah Dia Allah menolong orang-orang yang menolongnya, yang sebetulnya Dia Allah tidak membutuhkan pertolongan dari manusia. Adapun disyariatkan jihad untuk menguji sebagian kalian dari sebagian yang lain kemarin. Kemudian di surat Muhammad ayat 7, hai orang-orang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yang surungkum wa yusabbit aqdamakum. Niscaya dia akan, orang-orang mukmin, jika kamu menolong din Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Seorang ulama mengatakan bahwasanya bagaimana orang-orang beriman menolong Allah sehingga mereka menegakkan persyaratan dan mendapatkan apa yang disyaratkan bagi mereka berupa kemenangan dan diteguhkan kedudukannya. Beliau melanjutkan, sesungguhnya mereka memurnikan Allah dalam hati mereka dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu baik syirik yang nyata maupun syirik yang tersembunyi, serta tidak menyisakan seseorang atau sesuatu pun bersamanya di dalam dirinya, dan menjadikan Allah lebih dicintai dari apapun yang dia cintai dan sukai, serta meneguhkan hukum Allah dalam keinginan, aktivitas, diam, saat bersembunyi-sembunyi, terang-terangan maupun saat malunya, maka Allah akan menolongnya dalam diri mereka. Sesungguhnya Allah memiliki prinsip, sesungguhnya Allah memiliki syariat dan manhaj kehidupan yang tegak di atas prinsip, aturan-aturan, nilai-nilai dan tasawur khusus bagi seluruh makhluk yang ada maupun bagi kehidupan. Dan pertolongan Allah akan terrealisasi dengan menolong syariat dan manhaj Allah dan berupa untuk menegakkan hukumnya di dalam seluruh kehidupan tanpa kecuali. Inilah menolong Allah dalam realita kita dalam kehidupan. Jadi Allah yang mempunyai syariat, Allah itu punya syariat, Allah punya itu hukum, Allah punya manhaj kehidupan. Nah, kita tegakkan di atas prinsip-prinsip aturan-aturan nilai-nilai tasawur bagi untuk seluruh makhluk-makhluk, untuk seluruh manusia, maka pertolongan Allah akan terrealisasi dengan menolong syariat tadi, syariat Allah tadi, yang punya hukum-hukum Allah tadi, manhajnya Allah tadi. Dan kita berupaya menegakkan itu, hukumnya di dalam sebuah kehidupan kita tanpa terkecuali. Inilah menolong Allah dalam realita kehidupan kita. Jadi Allah memanggil surat Muhammad ayat 7 ini, Hai orang-orang mukmin, maka orang-orang munafik, orang-orang kafir, orang fasik, orang-orang zalim enggak dipanggil. Yang di sini panggil orang-orang mukmin. Ya kenapa orang mukmin? Karena orang mukmin itu orang yang mau menolong din Allah, orang yang mau menolong Allah. Sedangkan orang-orang selain itu pasti akan menentang Allah. Maka barang siapa yang menolong Allah, sudah jelas itu termasuk orang-orang yang mukmin. Barang siapa yang menolong hukum-hukum Allah, syariat Allah, manhaj kehidupan Allah, aturan-aturan Allah, maka dia adalah orang-orang mukmin. Lalu coba kita lihat firman Allah, dan orang-orang yang perangi di jalan Allah, serta jika kamu menolong din Allah, terdapat dua kondisi, yaitu kondisi perang dan kondisi menang. Dan hal itu disyaratkan dilakukan hanya karena Allah dan jalan Allah. Ini ada syiar yang sungguh, yang sudah menjadi aksioma. Jadi ada orang yang berperang di jalan Allah, serta juga ada orang yang menolong Allah. Ini suatu kondisi yang mana kondisinya itu benar-benar menunjukkan syiarnya Allah, syiar yang sudah menjadi aksioma. Sesungguhnya tidak ada jihad, syahid dan surga kecuali ketika jihad itu di jalan Allah saja, kematian di jalan Allah dan menolong Allah saja, baik dalam jiwa maupun dalam manhaj kehidupan. Abu Musa berkata, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang seseorang berperang dengan gagah dan untuk fanatisme kesukuan karena ria, yang manakah yang disebut berperang di jalan Allah? Rasulullah menjawab, siapa yang berperang agar kalimat Allah tinggi, maka dialah orang yang berperang di jalan Allah. Para pemuda-pemudi, ketika kita menghabiskan waktu kita untuk urusan perkuliahan, duniawi, mencari harta benda, mencari pasangan hidup, adakah kita menolong din Allah? Adakah kita berupaya untuk menjadi orang yang mukmin agar orang yang dipanggil Allah? Adakah menjadi pemuda mukmin?
adakah kita habiskan waktu untuk kita itu? Adakah tidakkah kita mau menjadi orang yang dicintai Allah? Siapa yang dicintai Allah? Orang-orang yang berjuang di jalan Allah, orang-orang yang memperjuangkan din Allah. Maka tolonglah Allah, maka Allah akan tolong kita. Pertolongan Allah itu inginkan hamba-hambanya yang beriman. Pertama adalah menolong Rasulullah dalam menyebarkan dan meneguhkan din Allah dan risalahnya yang dibawain di tengah-tengah manusia, sehingga ia berada di atas seluruh agama yang ada di muka bumi ini. Menolong din Allah, menolong agama Islam dengan berupaya menerapkan syariat dan manhaj Allah sehingga menguasai dunia ini, mewarnai seluruh sendi-sendi dengan nilai kebaikan yang ada dalamnya, mengalahkan semua nilai-nilai jahiliyah yang rendah. Kedua tadi hanya bisa dilakukan dengan cara berjihad di jalan Allah, mulai dari yang terendah hingga yang tertinggi, yaitu berperang di jalan Allah. Maka seseorang yang sedang memperjuangkan din Allah, pertama satu harus ikhlas di makaran Allah, yang kedua mencintai Allah di atas dari segalanya, dan yang ketiga adalah menggunakan senjata segala apapun. Zaman sekarang gunakan medsos sebagai senjata kita untuk apa? Menegakkan din Allah, menyampaikan risalah para nabi, mencara menyampaikan risalah Rasulullah, menunjukkan hukum Allah lah yang tepat, yang benar. Hanya hukum Allah yang cocok untuk menguasai manusia, untuk mengaturi manusia. Ya karena Allah, karena manusia adalah hamba Allah. Maka itu tolonglah Allah agar bisa apa? Agar bisa hukum-hukum Allah itu terrealisasi di antar masyarakat, antar manusia. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: cek.
1: Apaan sih?
0: Ih, ini loh akun gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, ramai banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen.
1: Yuk komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh akun gosip itu, lagi ramai banget postingannya. Komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
3: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Terjadi? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan pentingnya peran museum sebagai ruang publik yang mampu menyatukan masyarakat. Hal itu disampaikan dalam peringatan Hari Museum Internasional 2026 di Jakarta. Menurutnya, tema Hari Museum Internasional tahun ini sangat relevan dengan kondisi dunia saat ini yang semakin terkoneksi. Namun di sisi lain juga mengalami fragmentasi akibat konflik, ketimpangan, dan polarisasi sosial. Yang menilai museum harus memiliki peran strategis dalam menjaga ingatan kolektif masyarakat, terutama di tengah disrupsi teknologi yang berkembang sangat cepat. Lebih lanjut, ia mengatakan Indonesia memiliki kekayaan budaya yang besar sebagai negara dengan keberagaman budaya atau mega diversity. Kekayaan tersebut menurutnya harus diterjemahkan museum menjadi pengalaman publik yang hidup, inklusif, dan relevan bagi masyarakat. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkomdigi Nezar Patria mengatakan krisis industri media tidak sekedar persoalan bisnis perusahaan pers. Namun menurutnya industri media saat ini menghadapi tantangan untuk berkembang di tengah perkembangan teknologi digital. Wamenkomdigi Nezar menilai tantangan tersebut menimbulkan pertaruhan besar industri media dalam kualitas informasi publik dan ruang demokrasi digital. Ia menuturkan bahwa hal tersebut tidak terlepas dari perkembangan teknologi digital yang disrupsi. Bahkan disrupsi teknologi dikatakan Nezar telah mengguncang fondasi bisnis media baik di tingkat lokal, nasional, hingga internasional. Dengan hal tersebut, industri media dinilai Wamenkomdigi sulit menjaga keseimbangannya untuk tetap bertahan di tengah persaingan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK ingin mendalami tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Pendalaman itu rencananya dilakukan melalui pemeriksaan terhadap Muhajir Effendi selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik membutuhkan keterangan Muhajir terkait mekanisme pengelolaan dan pembagian kuota tambahan di Kemenag. Hal itu dinilai penting dalam proses penyidikan perkara. Menurut Budi, penyidik ingin melihat proses dan mekanisme yang semestinya dijalankan saat pemerintah memperoleh tambahan kuota haji, terutama terkait pembagian kuota tambahan tersebut. Menurut Budi, Muhajir telah mengkonfirmasi ketidakhadirannya kepada penyidik dan mengajukan permohonan penundaan pemeriksaan. Penyidik selanjutnya akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.

0: Mana orangnya? Kok gak ada? Hantu kali ya?
1: Woi, dibawa sini nih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dari kawasan Sudirman 12 Padang 90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat menyambut hari Selasa, teman Pro 2, di tanggal 19 Mei tahun 2026. Bagi kamu ditemani dulu sama Gus Pri yang udah siap banget nih untuk menyampaikan informasi-informasi dan juga muterin lagu-lagu yang bikin mood kamu jadi lebih baik pagi ini ya teman Pro 2. Karena selain Gus Pri ada cuacanya yang kayaknya moodnya juga lagi bagus ya. Ada gitu cuaca punya mood ya teman Pro 2. Maksudnya cuacanya bikin mood jadi bagus juga. Lumayan cerah di luar sana. Cerahnya itu kayak kalau sekarang sih ya, kayak yang cerah tapi gak bikin gerah. Nah gimana tuh teman Pro 2? Kamu ngerti gak sih? Cerah yang gak panas gitu loh. Cuacanya cerah tapi gak bikin panas. Ada juga kan yang cerah tapi terik dan bikin panas, itu gak nyaman ya teman Pro 2. Cuaca-cuaca kayak gini nih, berawan gitu tapi gak mendung. Nah gitu deh teman Pro 2. Walaupun ini jadi pertanda baik juga bagi kita semua dalam menjalani hari ini teman Pro 2. Siapa tahu ada yang mau mulai kebiasaan baik gitu ya, alias kebiasaan sehat. Karena kampanye hidup sehat itu akhir-akhir ini memang lagi semarak ya teman Pro 2. Salah satunya juga dilakukan oleh Horizon Group Region Jakarta yang gelar Fun Walk dan Body Combat teman Pro 2. Sebagai wujud mengkampanyekan hidup sehat, Horizon Group Region Jakarta menggelar kegiatan Fun Walk dan Body Combat ini. Adapun kegiatan tersebut digelar di area Car Free Day Jakarta pada Minggu 17 Mei 2026, teman Pro 2. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian acara menyambut perayaan anniversary ke-23 Metropolitan Golden Management Horizon Group. Kegiatan ini bertajuk Jakarta Moves Fun Walk and Body Combat dengan tema besar Shaping Future. Mengusung tema Jakarta Moves, kegiatan ini menjadi simbol gerakan positif untuk mengajak masyarakat Jakarta lebih aktif serta sehat dan peduli terhadap keseimbangan hidup. Jadi disampaikan oleh Vice President Komersial MGM Horizon Group sekaligus General Manager di Horizon Ultima Menteng, Revino Mutsarnar, bahwa rangkaian kegiatan mulai dari titik keberangkatan di Horizon Arcadia Wahid Hashim, kemudian menuju kawasan Car Free Day dengan sesi Fun Walk bersama para peserta dan tim peser. Nah setelah Fun Walk, peserta diajak mengikuti sesi Body Combat yang dilakukan bersama instruktur profesional dari Anytime Fitness yang semakin memperiakan suasana pagi akhir pekan. Seru ya kalau kayak gini teman Bro 2, penuh positive vibes. Kayaknya di Padang perlu juga nih acara-acara kayak gini. Tapi artikel yang baru kita sampaikan atau informasi barusan, kembali bisa kamu baca artikelnya di laman rri.co.id ya teman Bro 2. Juga kita akan di Spada sampai nanti jam 10. Dari jam 6 sampai jam 7 ada informasi-informasi terupdate dulu buat kamu.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah.
3: Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
5: Punya usaha? Jualan online? Atau lagi bangun bisnis dari nol? Dengerin ini. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik ngadain Sensus Ekonomi 2026. Dari Mei sampai Agustus, semua pelaku usaha bakal didata. Bukan cuma formalitas, data dari kamu bisa nentuin kebijakan, peluang, sampai masa depan bisnis di Indonesia. Jangan cuek, jangan skip. Isi dengan jujur, karena data kamu itu berharga banget. Tenang, data kamu aman dilindungi. Yuk ambil bagian, biar usaha kamu bukan cuma jalan, tapi ikut bikin Indonesia makin kuat. Sensus Ekonomi 2026, karena bisnis kamu punya dampak besar.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
7: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau kelama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
8: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Om berdua masih dengan informasi terupdate ya. Kali ini kita ke menteri atau ke informasi yang berkaitan dengan Menteri Kebudayaan Fadlizon. Om berdua yang mendorong hadirnya insentif pajak bagi industri perfilman internasional di Indonesia. Skema ini dinilai mampu meningkatkan daya saing Indonesia seperti yang telah diterapkan Malaysia, Thailand, dan Singapura. Om berdua menurutnya penerapan insentif tersebut penting untuk menarik lebih banyak rumah produksi internasional agar menjadikan Indonesia sebagai lokasi syuting. Ia menegaskan bahwa berbagai negara telah lebih dulu menerapkan kebijakan serupa, sementara Indonesia masih dalam tahap pembahasan. Ia juga menekankan bahwa kemudahan perizinan bagi industri film asing perlu diperkuat baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal tersebut dinilai dapat mendukung promosi budaya, daerah, dan pariwisata Indonesia melalui kegiatan syuting film. Ia menambahkan, apabila proses perizinan terlalu rumit, maka pelaku industri film internasional berpotensi memilih negara lain. Karena itu ia berharap pemerintah dapat menciptakan iklim yang lebih ramah bagi industri perfilman global di Indonesia. Lebih lengkap lagi nih teman berdua, informasi yang baru aja kita sampaikan, kembali bisa kamu akses di laman rri.co.id. Jangan lupa streaming siaran kita juga di RRI Digital, juga di rri.co.id ya, teman-teman berdua.

0: Ki, mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sing jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
1: Hi, sudah. Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mau sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong sudah ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

0: Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya Dr. Andes Haji Muhidi MM, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga pelosok desa. RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bahagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih dengan informasi terupdate di pagi hari ini Tempong Pro 2. Kali ini ada informasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia yang berlakukan kebijakan izin tinggal peralihan yang juga dikenal dengan bridging visa. Pelaksanaan bridging visa diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 11 tahun 2024. Pemberlakuan kebijakan ini memberikan kemudahan bagi warga negara asing pemegang visa on arrival atau VOA, izin tinggal terbatas ITAS serta izin tinggal tetap ITAP yang masih berlaku untuk mengajukan izin tinggal tanpa perlu keluar Indonesia. Kepala Kantor Imigrasi Bekasi Anggi Wicaksono menjelaskan bridging visa memiliki masa berlaku selama 60 hari serta bisa dialih statuskan menjadi izin tinggal terbatas sesuai ketentuan yang berlaku. Permohonan atau pengajuan alih status bisa diajukan oleh pemohon Tempong Pro 2 yaitu paling lama 3 hari sebelum masa berlaku izin tinggal sebelumnya berakhir. Nah, yang mengatakan kebijakan bridging visa merupakan komitmen imigrasi dalam menghadirkan pelayanan keimigrasian yang semakin mudah serta cepat dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat internasional yang ada di Indonesia.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita yang terbit pada tahun 1901 merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Tak lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.